0: Banyak macam tai kira kita. Kita ngira kerja kita, kita ngira anak kita, kita ngira pendai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyari kita. Dia magiannya teh. Nyampe terus terang kemana aku segi nanmu bagi masa. Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
1: Kena kita jaga orang kemayar itu me time.
0: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisi mimit dibagi ngau pinai kira ke ngambil pemisi kira ke ngambil pemisi baka bisi awalnya tadi pulai okai pulai maya pengerami kakunya tadi.
1: Ya,
0: okay, pulai maya pengerami kira ke bisi awal maya nembiak sekolahnya tadi maya nyame ngambil awal mimit ngabas bala pinai.
1: Ya, nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu. Dia sempat sepek aku Daniel.
0: Amat.
1: Nanti bakal tua ke sigi bisi anak bersekolah. Anggai nak anggai pan tua nyelinti yang bala anaknya tadi pemisi, baru tuanya tadi uliah pemisi. Ngai jadi ketua tu pemisi anak tu nak asus sekolah. Ngai jadi kan ya.
0: Yeah.
1: Ala banyak pengawak sekolah sedak yang ngai di pelita ketua bukinya ke pendak maya sedak ke pemisi maya nyak ketua pemisi nanti semaknya uliah. Dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak palan tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
0: pihak sebana pihak bertopik mata tu
1: ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu Rebala Pelinga berkini kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak maka kita dan dia punya penuan kadang tadi tua uleh nyenguk apa indai tua tua tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisi namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tau kunci ke bawah Facebook ne
0: okey lagi macam macam komen ke terubah tadi hari Ian Will selamat pagi kau ya okey kau ngau topik tu Yasua magi awak maya ujung minggu nyemak dia baru main aja cukup hanya dia ke seduaya breakfast atau ke jemput jemput pagi Alaba orang tua itu tadi ngai jadi lawan ngirup ko yati laban serinya sigi ngintu pemakai seduai aja nanti hari minggu pulai bersembayang baru mai seduai yang ngintu diri berkedai mai sedaya makai ba luar pan udah merik penglantang lagi okay, sedaya aku ya nanti baik rawan kebukai sigi nyalembau ke tu dah sedaya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai ko ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu ba rumahnya tadi
1: ya nanti bakang kita itu ujung minggu je makin gawak ge nan ya.
0: Ya ujung minggunya ke bendar ge.
1: Orang pemisi bisi pengerami munyi kopi ramli nya public holiday pan kita itu ke bendar ge gawak ne.
0: Ya.
1: Ya jadi sama pagi ngage Sasha Amanda jadi nguya ku ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak nak ga suah ku kadang sedua ya apa yang nguinda ya dia suai nurun maya nya ke besrumpuk ngau sidaya ku ne dia tu nya nak dai ge orang tuai ku ngau balam adik ga ujung minggu bisi bekangau serumpuk pok makai barbecue hanya setiap cara mandua kita nya tadi begulai ngau pengandiri pihak ko Sasha Amanda sigi amat ya baka kita itu bisa urat wai baka nginuan de apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekenyak mega aku Daniel tang kadang-kadang orang tuai kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita begulai ngau kita ini bo lama seminggu baru datai bo pakai kereta dan nanya sidayan ya kemaya nu nganjung ku pulai baru nya apa pendengai sidayan ngau kita itu dia negeri deh.
0: Nda betah tanah di apakah painai ko hampir lama dua hari. Nda betah tanah ke pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak tanah.
1: Au sigi aman.
0: Hari demi ni untuk tadi. So pagi ko ya. Pendekat kita boleh ngatur masa kita bagi kerja ngau painai ko ya. Leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ko ya. Dan puji Tuhan ko ya bang gemak ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang lama benuang bertambah ya mak yang itu benuang musim bertambah itu
1: nah
0: ni yang madah pupuk ke diri mana aku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ke nyawa mimit ku ya dia pihak megak data hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuk gas dua yang bertambah aku ya hari minggu pul hari gak bertambah aku ya nyak sindak ya semadiknya tadi lemah umat ke berapi babi liat ngelawak sedua yang din bola badin kuya au bola ba bila tu ai tu ti mai au jo minggu kuya
1: au au nya ni tiah ke sempekat kita jadi ni kita ke serumpuk nan ya au jadi Christopher Pampari bisa begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu kuya tang pedias ka boleh idea kuya pertemu ya kena me peluang ke bisi bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam mutai ke di kerja au nya di ko tua ka manel tang munyi tadi tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyungai jadi no tuanya tadi pemisi nyungai jadi no tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara megak ke nyanan ya okey
0: udah tu lagi macam komen kita ke buka terus kena tai ke komen kita ba topik 2 pagi wai kita ke sarito berpindang ngau kelemayan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh. Nanti indah itu. Ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, hari ini ke 2 pagi Y kita ke pagi itu. Okey, topik kita pagi itu berkini ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira-kira ngau bahasa apa indai kita emangnya.
1: Oh, nasi kiamat. Laban sekedar hari kita itu tadi sikit nak beribuan ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawak bernegerinya tadi apa indai tuanya tadi lagi bermenua. Hanya dia berkini ke tuanya tadi ke bagi awak tua lebuah tua kena gawaknya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ikut cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Yeah. Jadi mayu macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi sama pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Bisa mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jakut tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan patut di kerja kita kanak kita ke menantu penuh ngau pengerindu pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduanya yang tadi nyukung sekedap pengawak kita di rumah dan maya sedaknya nak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga anak miat megak kuyatan pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadik ngintu pengelantang apa indai kuyat berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai kuyat dan ya jadi sampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita tua kita lebih lagi ia kenyu dah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya untuk kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua ke Kak Nurun gawaknya tadi nyung ngintu sedak dulu jadi utainya anda bersebana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya ne?
0: Ya okey hari sering na sendai tu selamat pagi ko ya hari seratu bab nemu ya laban kita ke gawak ko ya tiup dia maya ke nak bekerja bakal hujung minggu atau ke pemisinya meh kita bergulai kau sedaya ko ya nak kau boleh mengambil peluang ke bisik ngintu seduaya ya ke berat lagi ko ya penyayau kita ngagai sida apa indai kipi aku serina kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguk bala apa indai
1: iya nyak kasih kau orang ke tak bergulai apa indainya ya punya ketua tadi sekedar ba negeri sekedar tadi ba menua jadi kita ke bekerja mana ya jadi ya sampai pagi ngagai capu kira bisi mekap gulai ngau kita pagi tu risi bujaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan gak bala nak nemu ngatur ruang bilik dah nentu ke siapa sedang ngibun tetap tua indah ya kuya jadi mai ujung minggu bisi ajak makai serumpuk rindu hati tak bala ucuk ko ya tajak dah bisi anak ya ke ngibun tetap kira ke bisi urat tetap mengibun seduaya ambil ke bandiang mana ya bisi 5-6 ikut menyadik jadi siko nya tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik mana jadi ke bukainya yang ke ngati ke diri mana tan kaulnya tadi anda berserak bergenyak deh tetap kati ko kita madah ne rat jadi serumpu nya utai ke tahu dikena kita yang tadi seluruhan kena kita ngerapik ke kaul kau diri adik ne.
0: Ya, nak ninggal pi aja menyati tajapan bisi bana ya ke bisi ngibun orang tua ini tadi tang nak ngelekak ke pi aja menya. Ya kerti ya. Okey, hari Jenika Juan tu selamat pagi ku ya. Nadai ga ngomen nama-nama ku ya lawan apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya. Laban ada apa indai agi? Laban ada apa indai agi diintu? Kira ke udah 30 tahun apa indai udah nadai ku ya. Dari impo tu pan yang udah nyadi aki ku ya. Tan suba lebuh agi bisi apa indai ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu. Nanti sedaya si penanggul dah ke sakit nama semuanya tadi ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Juan banyak kira ke nyengwa maya
1: bisi
0: awak ngam maya bisi penanggul.
1: Iya, jadi tu Juni Ben tu dia sampai pagi jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah begini ku cara yang magi awak bergulai ngau pintai suah ya pulai ke menua ngundang seduaya ku ya tajak ya jauh ya pintai lalu ngau balap tunggal bumai aku yang ambil ke suah gi ngundang sedua ya bernua serta lama gi mabegulai ngau sedua ya cukup gagal sedua ya aku ya nanti bisi nyumai ke sedua ya bakato meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ku pe aku ya au jadi nya siti cara mengenil kadang-kadang ngau pindai tu abo menua nya nanti ya bakal apa pindai ku kediri aja dan ya jadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak gi nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku kau makan kita sumai kita aku ya kadang-kadang ya mungkinnya jadi kadang-kadang kita ke tu lebih tua atau lama nak makan kita sumai indai tu lebih agak ya nih tu pulai ke benua enggak itu nyumai kalau bakal makan kita sumai ya udah ya gi minta ke tu udah tu dia nyumai ke bersilih banyak ni ya
0: apa titi ngasai kita rempoh nanti bakal pulai ke benua bayam ambil sedap ya ngigak tak ke dikerindu ke kita itu sedap ya lelah-lelah kini rindu gigak sedap ya meh. Alaban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri. Berumah panjai. Nyamai.
1: Nyamai. Jadi gawak sedap ya Niel. Ambil ke bandiang metua tu madah ke diri pulai. Hari lima minggu ni lah. Bisa ke pulai ke benua. Oh hari berapa hari empat kini. Yeah. Hari tiga udah gigak ke lawak buat sebelah kampung. Belah sebelah babas ya tu tadi. Oh kasih kanak ku bisa pulai minggu tu lah. Yeah. Kasih ke menantu ku bisa pulai. Kau yang makai tu. Kalau bergigak ke lawak.
0: Ya, bergigak ke tadi. Empat ucuk
1: lalu kira sedap ya nanti nya sekedar utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak boleh nyenguak sedap ya kadang-kadang bakal cerita ke bisa digagak kita buat sekisar radio dan ya telepon napai indai kita telepon tua tu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tua nyawut ngau jakuk kasar kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenyak ni lah bantuan nak nemu nampak dalam mati ya dia ni aku tu au mana aku ya tang tu nak nemu ianya tadi insi banda kini ngau cara tua ke menjaku ngau cara tuanya tadi kadang-kadang tak ada sawut tua telefon ada yang bekenyak ni
0: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti hati kita itu tadi mudah lagi insi ban ngasai ke derimpo lagi aku umur 20 biar sebab lubahkan si ban
1: amat ni nyu tua itu lain ge gak kadang laban tua ke bisi anak tua tu tadi nyu bisi ruang bilik ke jerempu kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun siban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tau ngasuh hati tua tu siban ringat kecil hati korang kemari hari tu pun bisi ne jadi bekenyak apa indai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari kurang tuanya tadi make jauh hari sidak ya tuan tak boleh nyapai jari sidak ya tuan tak boleh ninggal ke nyawa sidak ya ni ya okey
0: okey kita berpindah baru ninggal ke Andrew Sengalai biar berkikis boleh.

0: Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalian ada yang berdarat kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Tahu lepas dah punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kita lagi bergelai pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal kita yang tadi kena berkawal engkau awak ke dibagi kita engkau pandai kita ni. Tajak pan sinu lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pandai tu Neil nanti aku tu murang ke pemadu pabu air mata tang utai tu nato nadi kenang kita ambil ke pulai kita engkau lalu lau ke kita ada ni ni mu tuanya tadi bisik si bana tinggal pendai tua kini anti ulih namanya tadi suman kat tua dulu begulai manah mengau pendai ni lebih kadang-kadang orang tu tadi bisik namanya tadi bisik lah ya ngau pendai bisik mu tai ke ngasuh sedanya tadi ringat dan ya tai ke bukannya ada jadi sampai pagi ngagai peninga kita sikut tu Neil bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku tak daripada kenama tu Neil jadi Tuhan ajak nemu begini ya saya tanggung jawab nyaga pindai ku ya lebih lagi nanti maya pindai kita nya sakit ku ya baka aku ku ya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa datang puji Tuhan ku ya Tuhan meri pengeriang ba aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil ke aku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngau indai aku ku ya atas sinu ati pagi tu ngendang topik pagi tu ku ya ni
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ini tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pulai ke ya? Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai juana setulang. Ya, bisa muka ngau kita pagi tu ni. Jadi ku ya, ya ngau bini ya subak kalau ngibun tua ya ke laki. Pihak muka ngau ke induk ku ya lebuah maya seduainya sakit subak ku ya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke tua ya nyak. Nyentuk ke tua ya nyak nyonadai deh. Jadi ku ya, mayuh macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi inti tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang ya, puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan ati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ianya tadi parai lah meku ya jadi tua ya pan mentas nadai mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayu lah lebuh sedak ke udah tuai jadi tu kita ngendang tu ya lebuh kita ke agi biak sedak pan lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu malia ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tu angin tu ya antik suba angka ya nya tadi kering hari tu tadi bintu kutai nyawap tua deh atang munyi ko Datuk Elias Jawan deh sedak tuai kita ga ngambil tanggungjawabnya ngintu sedak ya
0: ya sedak pen gai bakan tin ada pangkat sedak pen gai ga ada pangkat nanti tu dia sedak ya mah nolong kita ngerja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah dengan Berumah Hati Orang. Lagu Arilis Zuita.

0: pagi Y. Kita bergulai sehari tu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Iya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkawan ke 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kita pagi itu. Jadi, sama pagi dengan Jenny Gelimai dari Sibu, kuya mama mari di Sibu, kuya. Jadi, sinu dengan topik pagi itu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, ini Gelimai nak manggat. Engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai ya, selalu, kuya, serta panjang umur. Sayau ke seduai, minta ampun, apa indah, kuya, tinggal lama tu, kalau ngemedis ke hati seduai, kalau masuk ke jakut nak manah, engkau nak nyamai didinga seduai, kuya, minta ampun juga, laban nak ulih meri seduai penghidup ke penyana, bakal orang bukai. Aku sayau ke seduai, kuya. Hanya hari jenis gelimai, bisa bergulai dengan kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke, juga komen ke penudi kita ke pagi tu, ti. Jadi, namanya tadi bertopik kita ke sekali tu jangan simpul ya. Nakau boleh memanggil nanti.
1: Iya, nakau boleh. Tajapan munyi ko tua ripun yang tadi tua sikok ri orang ke gawak. Anak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company tahu ke nama tak. Pengawak ke dikena tuanya tadi beridup ba dunia nyata tu tang seliah ke kita yang tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak ngantik maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita pan nyo majak tuai lebih lagi sidak ya kena udah tuainya. Tadi anda ngantik sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiku kita madah nih tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundian kau tak berkenyak nih ya.

0: orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut.

0: RM3,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta, Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah derimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan raja pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: Pak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Why? 9-12.
2: Why 9?

Kunci syarikat lagu berpadu nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima Peninga lagu dikenal ke tengah pun ke Y912 kita ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Daniel Steven ngau Melati Badi yuk udah bergulai ngau kita bak 2 pagi Y hari pukul 6 yang tu ke 9 pagi tu tadi Peninga lalu nangkan ke tu bak Y912 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi Peninga ya. Jadi selamat pagi serta selamat mendeng ke kami YFM, tentu ya frekuensi kami di Serian 106.9 FM pemegat di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Kelimpah harinya kita ulih mendeng ke kami ngena RTM Klik serta megat channel Astro 871. Ngarap ke sama bela gerai magang pagi tu Peninga pihak mega selamat ngepun ke pengawak kita sehari tu nyangkanya baru aja dekat berengkah berjalan ke pengawak, nyangkanya baru aja datang sangkai Bu Upis, kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua pihak mega ngagai pala Peninga nyangkanya benung baru rumah kini jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawak kita baru rumah serta mega kita nyangkanya benung barantau jalai kelebih lagi kita ya ke benon ceribanya ngarap ke sama belap jimat me berbaik ke kereta pagi tu Peninga ya. Okey, jadi tusan program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga. Tentu yang ada berubah bak jam kedua lagi dia kita sama belah mendeng ke lagu-lagu pupu bangsa. Lalu bak jam ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi. Bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 42 sari tu Peninga. Bekenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y 912. Jadi anda minah ke frekuensi kita Peninga tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami YFM. Dan lepas tu lagi Peninga kita bisi lagu ke Dubai Rawing Syaris Jawa Sulu Kunci Rusuk tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Sazliana Baby Mimpi Belaki YFM segulai sejalai.

0: na ga plastik tu ngaga diri. Nyo genti yang tunjuk jari laman ya. Bala na ga na resiko di peda. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di bincang nuan ibu. Namau tak ada beli nuan ngemayuahnya.
2: Yeay.
0: Kena ko jakuk nulun beli minyak makai. Ni nganya bisa setuak minyak paket bakada alien dieng. Tama mega bisa subsidi minyak paketnya. Nah lah beli minyak butuhan mu dulu.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plus tiak nuan tu ibu. Pedak nuan tu. Garam 2 bungkus. Bici yang sekilo. Asam jawa. Buduk gembung. Air urin tikam. Minyak mai 5 pikir. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, bak ya no.
0: Udah jengkau 4 pikir aku minyak makainya tadi. Nemu dan no. Lebuh dekat membayar. Ini aling yang ada kena tahu nak beli barang rega 120 baru tahu beli 4 pikir minyak. Ya, atu hari perintah aku ya no. Nyok perengka agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nada kalah aku ninga tu bekanya ibu. Kada nak bini aling nyak ngaka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayu ha. Beli barang bukai. Sebedar tak beli minyak pikit sekilonya. Tak ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bau?
0: Apa? Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu di lu? Bini tuai rumah. Inai jual, inai umeng. Ah, ha, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balak lagi? Mayu abanan dibeli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Tinggal di bo. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang semina dia suh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko semina dikemendar ke beli 2 paket aja ah.
0: Okay, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau meibo utai ga udah.
3: Why Arena?
4: Why Arena?
3: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.

Sulu Kunci Rusua, lagu kedua by Rawing Sheris Jawa Peninga. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.40 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah Peninga. Jangkanya baru wajah masa radio kini ke pagi tu. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Peninga bak pagi hari dua ya. Ini jadi tu mai kita berhati ke berita kita ke pagi tu Peninga. Diskaun bil karan dekat diterus ke tahun baru tu ilak jadi diskaun 25%nya meri penguntung ngagai urung ya 716,000 ikut pengguna domestik ya. Jadi perkara tu Peninga dipadah ke premier lebuah ya ke mantai ke bajet negeri 2027 kemari ya. Jadi inisiatifnya Peninga mungku implication atau implikasi belanja bak penyampau 281 juta ringgit. Pihak maga perintah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiang bulan penyampau 5 ringgit hari baruah program air percuma nya tadi mungku agih belanja 35 juta ringgit ke alai. Inisiatif tu dekat mari penguntung ngagai urung ya 600,000 ikut pengguna domestik ya. Jadi inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah ti siruk ngembuan tinjau ti jauh serta bertanggungjawab betati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara rama. Jadi berbak nganya megak Peninga dia perintah Sarawak megak udah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena nerus ke skim belanja tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027 ya. Jadi inisiatifnya disadang dekat meri penguntung ngagai kira 10,600 ikut nembiak ke ngambil program degree ba 4 universiti ke dipenggi menua Sarawak ya. Jadi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke perintah Sarawak mega bisi nyedia ke agih belanja 30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau 50 juta ringgit dikena merik bantu duit belanja ngagai bala nembiak Sarawak ke bendung ngambil program diploma ngau degree. Jadi kelimpah harinya megak Peninga 8 juta ringgit udah diagih kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak tau ke IGPS ya. Jadi kelimpah harinya megak Peninga Sarawak udah ngagih ke belanja 454.34 juta ringgit ke tahun 2027 dikena ngelati ke agi sektor pelajar, ngelati ke bidang pelajar, ngau latih teknikal, ngau vocational, TVET serta negap ke marketability bala graduate. Jadi 121 juta ringgit mega udah diagih jadi ke belanja operasi institution TVET lalu 13 juta ringgit agi diagih ke kena ngemansang ke palan pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Jadi duit 25 juta ringgit mega sama bisi disedia ke ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition ngau ndak bebayar ngau penyukung perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nembiak ba 186 sekolah secondary. Jadi berbak nganya megak Peninga duit 22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program graduate enhancement training Sarawak work readiness ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate tengah latih bapalan gawa ngau allowance bulan ianya 1,500 ringgit. Ok, yang tadi berkongsi mimet ngau kita berita yang ke bisi dibacaku. Kita berperindang dulu sebab kita berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi tu lagu ke di by Suelin Tusah Belaki Ngwai udahnya dia kita dekat bergulai ngau Reza Reho Gila YFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah ti driba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, ane yang berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.

Welcome to my life. Lagu Kedibai Simple Plan Peninga. Lagu dikena kita ngepun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi Peninga. Jadi Simple Plan ianya raban pop punk Kanada ti terbilang ditumbuh ke dalam tahun 1999. Jadi raban tu Peninga dikelala berpun dari tahun 2000 ngau lagu-lagu ti terbilang baka perfect, welcome to my life, ikut dah dipending katanya tadi ngau I'm just a kid ngau mayo hagit meh. Jadi kelimpah harinya maga Peninga raban tu bisi numbuh ke Simple Plan Foundation ti fokus ngagai isu ti nuntung raban nembiak baka case bunuh diri, penyeranta ngau sida ya ke gian dadah. Jadi cerita ya ke pemaduk baru pasal raban tu ianya sida udah 25 tahun dalam industri muzik tahun tu. Jadi Simple Plan mengkang relevance serta cakah terus ngasih ke muzik serta ngepun ke pejalai sida ngelingi dunia. Jadi tahun tu peninggal Simple Plan deka datai ngagak konsert jelajah Asia ianya bak Kuala Lumpur dalam bulan 11 tahun tu ya, bulan November 2026. Jadi bak sepemanjai karier sidak ya mega udah ngeluar ke 6 album studio lalu mengkang di aku jadi raban ti mungkau genre pop pang global ya ke bagi bertan nyentuh ke sarito Peninga. Okeynya tadi info mimit bakawa ngau Simple Plan, raban Simple Plan Peninga ya. Jadi dah lepas lagi kita terus berperindang ngau lagu ke Dubai Mary Camilla Tujuh Mimpi. Tang sebenarnya kita bisik lagu Chinese tu Peninga, lagu ke Dubai Fish Leong Nuang-nuang kemai reti angat tau ke warm dalam jaku orang putih ya.

menanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Tragedi Oktober, lagu Kedi Bai Awi Peninga atau ke Dato' Ahmad Azhar bin Othman yang nyak sikut penyanyi ngau pelakon di menua kita ba Malaysia ditau ya. Jadi ya tu ada ba tahun 1968 ba Dato' kerapat Kuala Lumpur. Jadi Awi ke Terubahaya nampak nama ba industri muzik dalam tahun 1987. Jadi penyanyi ketua band Rock Wings debut ngau album Ketrubasida ianya Belenggu Irama ya. Jadi dalam tahun 1993 Awi berengkah ngerembai ke Penau ya, jadi pelakon dalam filem Pemburu Bayang. Ia maga boleh pemujo jadi artis solo ngau album Yempu ianya Awi ti dikeluar ke dalam tahun 1994 ya, ting rekod ke penyampau Asia jual ti tinggi mayanya subah. Kelimpah hari pengawak ya ngau Wings Peninga ya maga bisik nyerta band Sers lalu numbuh ke Raban Dragon Melaya. Jadi dalam tahun 2001 dia Awi tu tadi nyerta baru Wings lalu terus dikelala siku hari penyanyi rock ke pemadu dikelala dalam Malaysia atau ke di Malaysia ya. Jadi kena 12 bulan 9 2026 tu tadi Peninga ya bisi ngatu konsert solo ti berambai ke Jaku Awi Rock King The Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka Kuala Lumpur ya. Jadi konsert tu mujo narit urung ya 20,000 ikut peminat lalu bisi mantai ke 35 itik lagu timungku pejalai muzik ke ya lebih 4 dekad. Jadi ya mega bisi mantai ke lagu baru ti diberi nama Maharani lalu bugulai baru ngau Raban Wings ba dalam konsertnya. Jadi ujung minggu tu tadi Awi mega bisi datai ke Sarawak merindang bak konsert rakyat ke diatu berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching Peninga. Okeynya tadi info mimit berkawu ngau Dato' Awi Peninga. Kita terus berperindang bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 kita bisi lagu Hindustan dan lepas tu lagi Peninga lagu Kedibai Kavita Manha Nga Shuvindar lagu ke diberi nama Saudaga Suandakar. Tang sebenarnya kita mendiang ke lagu tu dulu lagu Kedibai Elisa Suazina Jobeng YFM Segulai Sejalai.

suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dolok kitai sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

hijau lagu kedibai tulus peningal. Terima kasih ngaji kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu peningal kita lagi berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu bak pagi hari dua. Okey, yang tadi tulus tau ke Muhammad Tulus siko penyanyi ngau penengkebang lagu ya ke cukup tu bilang di menua Indonesia. Jadi ia ada di Bukit Tinggi Sumatera Barat bak tahun 1987 berbangsa Minangkabau peningal. Jadi kelimpah hari aktif bak bidang muzik Tulus megak siku arkitek ti udah nembuk ke pelajau ya bak University Katolik Parahyangan Bandung. Tulus tu tadi peningal dikelala nengah lagu ti ngemuan laka lagu ti cukup dalam puitis serta semak ngau penghidup komuniti ya. Jadi ia mujur nampak nama dalam industri muzik Indonesia nengah lagu bakal lagu Sewindu, Sepatu, Monokrom, Pamit ngau Hati-hati di Jalan. Jadi album Manusia ti dikeluar ke dalam tahun 2022 megak nerima sambut ti cukup manah hari bala peminat ya. Jadi kena 30 hari bulan 6 2026 Tulus udah ngeluar ke lagu baru ke Dikumai Teh Hijau ke udah dipendiang kitanya tadi pengudah 4 tahun nak ngeluar ke karya baru kenyau hari album Manusianya tadi peningai ya. Jadi kelimpah hari ngasil ke karya baru Tulus mega cakah ngaga persembahan muzik lalu kena bulan 9 tu tadi tak ke bulan September 2026 ia mega bisik merindang bak pengerami muzik Pesta Pora 2026 di Jakarta lalu ngaunya mandang kaya agi bisik endur bak dalam industri muzik Indonesia. Okey, yang tadi berkawan ngau Tulus peningat tau ke Muhammad Tulus sikap penyanyi dari Indonesia. Okey, kita terus berperindang tu peningat kita bisi lagu Jipun dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai Mawat Tungkat Semangat YFM Y19.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya duige ya telo malang waknu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul tanya nak ya dia gemisik kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, lagu Korea udah merenang kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Peningat buat pagi hari dua, lagu kedua penudi kita ke pagi tu. Lagu ke Dubai, The Stray, Face to Face peningat ya. Dikena aku ngujuang ke program kita ke pagi tu peningat tu lagu ke Dubai, Ganyang Asan, Semina Bertemu Dalam Mimpi, YFM, Y9 12.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Hello, Jang, Umang Simpan Bengau Badar Gelemak Basinuan Ari Kemertas Kaban Siti Sadangon Mentas Kadang nyok mereka membuat api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari padat. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai dengan orang. Laban lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, jadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, jadi tapak.
0: YFM, Segulai Sejalai.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekaliang. Nanti kaban tak ke kaliang tua tu tadi pengengkal ko kita. Tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kaliang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
2: Amat. Aku nyau nyemetak aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuah kita nutu, madunya bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dan sampai mati lagu ke Dibai Wat Rock Peninga udah merenang kita ba Y 912 ke pagi tu lalu mic jam kita dia tu pukul 11.17 minit pagi meri selamat pagi ngagi kita ia kagi mengkang milih kami ba YFM ke pagi tu ba pagi hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 2026 Peninga ya jadi udah lepas tu lagi mic kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya peninggal mai kita berarti ke info angin di Sarawak direput ke Majak Kamah lebuh 3 kena menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti tau ngerusak ke pengerai urung ya pukul 10 pagi tu tadi ya jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS rampak menua ngayan ke Sri Aman yang di kena menua ngerikut ke IPU ke tau merusak ke pengerai ianya 171 ditangkan ke ngau Serian 154 serta Maga Samarahan ya 120 lalu aba menua-menua ke Bukai Peninga ngerikut ke baca pengamah angin aba jalan ya pembersih ya kenyak meh baca tikas pengamah angin tau ke IPU nak pukul 10 pagi tu tadi ba Sarawak di tu Peninga ya. Okey jadi terus merenang kita ke pagi tu Peninga ngau lagu ke Dibai Hani C. Ngini yang cimit-cimit ditangkan ke ngau lagu ke Dibai Gilbert Gawung bungai ke tanda tua YFM Y912.

0: Bagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kuci 101.3 MHz
5: Y FM Gulai Sejarah
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
7: Lagu pemintu antara stesen.

0: Ya, lagu ke Dubai, Gilbert Gawang, Bungai ke Tanda Tua. Jadi dia tu peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ti ke 42 begulai ngau Mr. Philip Langi.
1: Tapi peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu bak tusun ke 42. Maka selama mega baring jam ti sama menyatuk aku datang baru ke studio meninang peninga berkongsi ke sekedar hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu ba minggu dulu yang kemari dia aku dah nusi cerita siku tuai lemana ke bernama Juyu ti gemeran ke pengok ngasu. Jadi cerita yang kemari dia lengkap ke aku bersentang Juyu ti medak pengusai babi ti nan di salah ukuya babi nya nakak pengusai mesai nan kesalah ukuya basiti paruang benung babi nya tinan dia juju lalu membuat babi nya tang tanda masuk semina tak nakak tang atas kulit aja angkat dari nya tadi babi nya lalu ngepuh dari rari baru nyangka laban babi nya ti nyau dah lalu ikak nyalai babi nya tadi rari lalu terjun rendam diri masuk sungai sengang lebuah ya ti terjun ngagai sungai setengang nya laban ti terlalu besar. Dia babinya pun lalu terunjam. Lalu terpesul ke sungainya. Datai juyunya ke sungainya. Dia ya pedak ke babinya. Nggak boleh mindah lagi. Mendak bukannya. Dia juyu pun lalu terjun depan batas belakang babinya. Serta lalu munggak peguk babinya nak jempol ya. Tajak pun babinya masuk ke depan tap juyu. Tang tak nak ngiji. Laban terlalu besar. Nyalai abi pantap ya semina tengah-tengah kertas kulit aja udah babi nya tid punggok juyu bepego dia babi nya tak lalu berbalik jadi batu ni serta babi nya tadi berbalik jadi batu dia juyu pun lalu terkalanya rebah luput gari-gari yang ba atas belakang babi nya jadi lebuh juyu nya ti luput ba atas belakang babi ti udah berbalik jadi batu nya tadi dia deh juyu nya asai ketindok bermimpi. Babi nya madah kenama dirinya Pangeran Suma ngagai juyu. Lalu nambah kenya babi nya mega madah ke bukit jelepiknya melepiknya tau alai juyu ngau cu ambo yang ngetan ke diri hari langan munsuah nanti nyemak menua sida ya bisi cabuh diseram munsuah du diari. Lebuah juyu nya nya udah ngeleda dia yang medak tubuh babi ti udah berbalik jadi batunya nya berupai min agi. Hari ya tiagi hidup. Tang kau abi pantap juyu tiba peguk babinya. Agi meruan nyalai berengkah harinya. Sungai setengangnya. Lalu suah dikumbai orang ti mengkang menuanya. Sungai babi pantap juyu. Betul babinya agi mengkang tau dipedak. Betul ndar bakal kamar babi. Sungai setengang. Nyak nyentuk ke kemari itu. Udah ya tiang ledak luputnya. Juyu lalu mulai ke diri. Ke rumah, ke datai di rumah, tinduk malamnya, juyu lalu bisi mimpi. Jadi ku mimpi juyu nya, ya asai ke bertemu ngau, temu baru ngau babi itu jadi batu ni tadi, buat sungai setengahnya. Babi nya madah ke diri, bisi menjadi siku, tiba nama Pangeran Syed. Agi bisi meruan hidup. Dalam mimpi nya, juyu mega asai ke bisi medak, kenayak sedak serumah siku ke bernama Jalan Anak Kiau, duduk ngimbai ya. Dan ni juyu paginya ya lalu peguai ngusung jalan lalu nusung mimpi ya udah jalan ti ninga mimpi juyu nya tadi dia jalan pun lalu bersikap nangkin luku nyan sangkuh lalu mai ukui 10 ikut nurun ngasu ngari bukit melepiknya jadi juyu lepas dia ti udah lelak benda ngasu sari kiudah ni tadi nyari hati dia kok nurun ngau jalan nyalai jalai kena jalannya tadi ya. Ngejang ke rumah sida sepagi-paginya datai ba lingkung bukit melepi tak pin tentu apin terpedak ke bekau babi dinga jalan belau kuai yang jam serengkiang nyala jalan dak ngadang ngadang jelunya tadi babi kena salah kuai ya. Jalan lalu berumban nitiah ke nyawa salah kuainya titiah-titiah kianya tadi ke babinya. Apin ke babinya kat nan ku kuya. Nyalai titiah ke jalan balau kuyanya. Ti nyalak babinya. Nyentuak ke nyong tengah hari. Lalu ke babinya ngai nan ku kuya. Jalan pinyau berasa ikak. Serta lapar. Tanya apa ya nak misi ngemak bungkus bekal tang ya lalu nadai hari muka ngai kebabinya jauh-jauh ninggal ke ya. Nyau ngalih hari baru babinya nan kukui jalan. Bok seradak ulu sungai Miet Siti ke kumbai sungai Lawong. Tipati nak jauh hari ulu nangal gugu. Babi tinan kukui nya. Baru serungak batu Siti ti besai serta tinggi. Pedak jalan babinya tak nak kau pun besai-besai utai. Tengahnya rungo-rungo. Engkau bisi lebih 4 kaki peninggi. Lalu pemanjai bukan tubuh ya. Kurang lebih 6 kaki. Tariangnya mereka ngeluang ke munuang. Tang babinya. Tariangnya bisi penyelai mimin. Di pedak jalan. Kebuah pia laban tariang babinya tak segala. Lalu. Bawa tengah-tengahnya bisi. Bertengkelang celuam. Bakal gaya bulu landak. Nyalai mendak babi. Nyok tinan dia jalan lalu ngelantar ke sangkuah nuju babinya. Tang tak nak muka-muka ndar ke sangkuahnya nyok. Tak semina melintang ngembar tubuh babinya. Babinya tadi pan lalu ngeruntur hari baru. Jadi balau kue jalan. 10 ikutnya. Nyok ngai lagi nitiah ke babinya. Laban dalam kampung Jeruang. Maya nyok dah dekat kilau-kilau tergayam petang. Nyalai medak bukannya jalan lalu ngumbai balau kuenya pulai. Datai di rumah. Udah ya ti makai lemainya. Jalan lalu nusui berita ya ti udah bisa tup ngau. Babi siku ti besai amat. Balingkum bukit melepiknya. Ngagai juyu ngau sekedak-sedak serumahnya. Ti bisik nguluk ya. Ku jalan madan nanti tubuh siku. Ndak terbunuh ke babinya. Laban mengak besai. Jadi tinduak ya malamnya dia jalan lalu bisi mimpi ni. Asai bertemu dengan babi ti diasu ya siang hari tadi. Tang lebuah babinya ti berjaku nanggai jalan. Terpeda ya mau nyerupa mensia. Amau mengak babi dalam mimpi ya dia babinya madah kukui ti dikena jalan asunya. Ndak cukup bulu. Nyok kebuah jalan ndak tuliah ke babinya. Kena kau babinya madah dalam mimpi jalan. Nanti jalan bisi tertutupi kukui siku. Burak lebus, nyentuk ke kukut. Lalu sikunya celum lebus. Serta berdilah santau. Udahnya siku lagi bercurah upih nibuang. Berkungkung terus. Nyok baru jalan tuliah ke babinya. Udahnya jalan ke mimpinya tadi pandani. Lalu nemunya mimpi. Jadi sekumbah rambaunya subuh. Juyu sedua jalan, ngau orang bukai ti mangkang menuanya. Lalu nadai kalau uliah tertupi kukui ti berbulu kesebutnya tadi, nyalai. Datang ke maya cerita tu ketusi ngagi aku dalam tahun 1988 subuh. Babinya lalu apin uliah orang di menuanya. Kena ku berita ti tusi orang ti mangkang menuanya. Nanti sidak ya bisik tertemu ke bekal kaki babinya. Mula-mula lupa kaki babinya besai tang lebuh nyau di sidi. Nyau lama-lama dia ada bekau babi, kaki babinya. Tau tak berbalik bin, besai bekau kaki kijang. Jadi bekanya mega bekau kindas tau kerindas rusuak ya buat batang kayu. Di depan sok ya suah di pedak tuntun tusu lalu suah mega tuntun punggung. Babinya amau bisi, amau mega nadai. Ditemu datang yang gendua tinggi ini bukit melepiknya. Tang kena ku cerita. Namanya menyok dalam kandang setahun. Babinya tak tahu tak bisi sekali. Bekau ditemu datang yang gendurnya. Orang tua itu ditampung aku ditoknya. Madah ke diri. Nak nemu begini ku pengunjung babinya keliak. Jadi dalam program sekali itu. Nyok minaka. Kita yang ngenang cerita. Tua-tua iban di Batang Lemanak. Lalu kita yang pancut baru ngakai Batang Air. Nyalai udah kelekai jirak lupa gemerak tekup-tekup daun berdaup udah kita ngenang tuai lemana nyadu buah kita itu ngenang tuai-tuai batang undup udah kita pancut hari nangang batang lemana kita nyempula undur kili batang lupa mimin lalu masuk ngagai nangang batang undup batang undup tu siti hari sungai titi bilang dalam tu si jirta tuai iban kebuah piak. Laban ia nya kelimpah ri batang kumpang. Nya sungai ke dulu ditapat ke tuai-tuai bangsa Iban dari Kelimantan ti melunggang pindah ke Sarawak dulu kelia. Intige sulu bertahun dua tu ngacuak ngagai bukit tiang laju nurun ke barat ngau utara lalu benanga ba tebing kanan modia ulu betalupar. Nya ari li nang sekarang kau kari ulu Bandar Seriaman Mimin. Namo tuai-tuai ti mata bala pindah melunggang dari Kelimantan Barat nurun ke bertahun dua lalu udahnya nyelamar kayu Sarawak tu maya tu mayuh tanadai tentu kuliah pansia tau ke di sini. Labannya udah dibai orang ketuai pulai ngagi pertama dayawai menua gerua gerun sarumpang. Nyalai nakok kagi bisi uliah ditemu nakanya ke kena tampung aku dalam program tu ngagi peninggal. Sekedar hari tuai-tuai di tempat nama terubah mungkal menua di batang batang undup kelihatnya bernama Langkup tang batang cerita Langkup tu nadai tak nyengala temu orang ketuai semina ia ni tampak ditemu baby ni jadi ke induk di Tamang Wayampu nyalai disebut baleka main Langkup silup tiang tembang dudi jadi dulu Tamang piok ku jaku jadi ku pengharap tuai inti orang nya jadi diri laki bini ti sama nama nya mali nyalai nama bini nya ditukar ngagi lemuk kelimpah di Langkup siku agi nama tuai ti selalu dikena sebut lebuah ti ngenang batang undup ya nya kajub makanya ga tuai kena kajub tu nadai tentu temu dalam tu si cerita tuai batang undup sila kebukainya gelungan ngau jelian ti udah ditusi aku dulu agi hari program tu kena kita berengkah ngenang cerita tuai-tuai bertahun dua di tampak dalam tusi cerita tuai di tu aku kita ikan usui cerita siku dari tuai bertahun dua di tampak nama dalam tusi cerita tuai jadi tuai itu tadi bernama bagi dalam nama bertahun dua kelia bisi siku tuai ke bernama bagi kebuah bagi itu siku dari tuai Iban bertahun dua di terbantai dalam tusi cerita tuai berpuan hari menjadi induk ya ke nama Bermas. Jadi kena ku dalam tu si cerita tuai lebuh umur Bermas tu baru dekat ngangkat kiri darah dia ya bisi mimpi ti nyelai dah Bermas mimpi ya saya bertemu engkau apa itu ay, orang siku ti nyawar pur puak buban bulu palok serta beragum panjang nipas dada apa itu ay, orangnya lalu berjaku engkau Bermas. Jadi aku tu madah ngagin nuan Bermas. Nuan mali mandi ke batang sungai. Ti akak nuan bagi nya apin tuliah ke musuh petacak emas. Nuan mega anda tahu bersanggul. Nanti menjadi nuannya apin tuliah ke pelak musuh petutung ninjau ke Ginselan. Ti nuan langgar jaku aku. Hanya tadi Bermas ti nuan nak mati. Nuan gila piak ku sumpah hantunya. Udah ti mimpinya dia deh. Hati Bermas tak udah penusah serta balat pengirau leban mimpi hanya tanya metak nar. Nyak lai lebuah sidak sebiliak makai paginya. Dia Bermas lalu ngenang mimpi hanya ngegai sidak sebiliak. Mimpi tidusi Bermasnya megak balat ngirau serta nusah kati bagi. Lebih ya sayau serta kasih amat ke menjadi induk hanya. Mimpi adik hanya megak bakal tidak nguji pemberani ya. Tang apin bagi tulis kerundiang ngau nurun ngigak munsuah ti betacak emas ngau betuntung ninjau jempu muka lalu bisi mimpi kati ko mimpi baginya au aku rindu nak dekat nusi mimpi nya di tau tang eh jam ti dongkup ke buat program tau nya nanya bisi letak nyalai jadi tak tau dekat aku nak kenya aku dekat datai baru buat hari ngau jam ti sama nampung cerita tu kujong kaki buat minggu kenangkan ketuk nanti kita ketemu baru itu aku meri selamat bersara dengan peninggal mumpu aku.

Iya, nyana kak, kami mai kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ti ke 42 begulai ngau Mr. Philip Langi peninga ya. Okey, jadi meri pengegati ngake tim nembia pelajar ari SMK Long Bedian Bram ti udah dipadu nyadi champion bak pekit renggat kebangsaan Petro Science Tech for All di Kuala Lumpur kemari ya. Jadi sidak ya, udah mantai ke innovation ti ngena peminta tiru ti di Tengkebang dikena ngemudah serta ngenyampat ke proses nyerara uras ba sekolah ya. Jadi nitiah ke penerang ari Petro Science sistemnya ulih ngelala serta nentu ke klasifikasi uras baka tin, plastik ngau kertas ya. Jadi inisiatif tu ulih mantuk nerenak ke penyedar bandem biak pelajar berkawa ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menu wah ya. Jadi sidak tu mega udah muju boleh champion lalu mai pulai prize mata duit RM3,500 stipikit ngau barang eksklusif ari Petro Science. Okey, jadi sekali lagi mari pengegati ngagai tim nembia pelajar ari SMK Long Bedian Bram Peninga. Okey, tu lagu ke Dibai Bokiah Pengrindu Segi 3 YFM Segulai Sejalai.

Pengerindu segitiga lagu kedibai bokiah peninga yang nak berasa jam kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari peninga ya. Jadi dikenak aku ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu. Ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu kedibai Kimara Band Sayau Kenu tang sebenarnya tu lagu ke dibai Esna Nala Jalai Pengrindu Tua. Ngau tu mupuk dulu aku peninga. Bye bye, selamat merarau.

0: Why?
1: 19.
2: Why? 19.
3: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Iya, gak?

memberi penantai pebisik ngagai rakyat ke diau bak menua pesisir. Sekumbang ke ditubuh ke 50 tahun Tok Kaudah, Salkrau dah mujur benar gemansang ke kira 55,000 hektar tanah genap projek ke dipasuk 22,000 iku orang. Nyalai agansa Salkrau gambit peluang ari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF kena nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Ya maksud ke Jakutuk lebuh ke jadi pengawak Nur ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkrau di Kuching. Bapak pengerami itu ia megap bising lancar ke logo baru Salkrau lalu merit nama baru induk pihak agensinya jadi Bendara Alfred Jabu. Berbangunnya induk pihak Salkrau di Kota Samarahan dia tu dah diberi nama baru ianya Bendara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak ti numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak ti cukup berguna bak penumbuh Salkrau dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genap projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemarin. Lekat bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kebisi setifikat perasa bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi tidak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Campus Sarawak ngau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia kelimpah hari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak ngau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisnis tipikit UEC mega tahu diperundiang nerima bantu dari skimnya. Tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program universiti sidaknya empu. Miri sudah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh madah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bisik ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tinggal mansang ke hubnya disadang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari ti muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua ti bedung di perundiang endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madah ke UPS Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM iaitu benung berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngerembai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku ke Terubah tahun baru tu ilah. Ia maksud ke penerantu lebuh ke nyaut tanya hari kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, bak sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga, mulai ke WFM Bintulu, bawa gelar tengah hari.

hari Dato kami naburkan berita tengah hari, hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Hari atur kengguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur tuk berguna benar. Kena nambah ke hasil serta

Ya, peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari-hari 2 hari itu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang ya ngelah tengah hari kita boleh ngau kami hari YFM Bintulu. Jadi hari itu kita boleh ngaku share dulu dan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai dengan DJ Rod Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh dengan DJ Flora dengan program temuai at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita bergulai buat program kini kita sehari tu. Lalu setengah jam ke penudi kita boleh pak slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berperindang dengan Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung ke jam kita dah pukul 12:23 tengah hari ya. Jadi mendingan untuk berkongsi ke Siti Info untuk lebih kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin kita kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya ditunik nuan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, kita terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk, pesan pemati. Datai dari Katun Anak Nunung, dari Kesedas Bilik Madah ke Sapa Kenglalan yang indah ya. Ianya Ilau Anak Lasa, Ilau Anak Lasa. Tau keindai katun, udah nadai kena 12.10 tahun 2026, jam pukul 5 pagi. Jadi, niang disenggai bak rumah dayang, nang sebawang sungai Pui, kena wit. Kena hari 1, 12.10, ngau hari 2, 13, hari 10 tahun 2026, serta dikubur pagi hari 3, 14, hari 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kenglalan yang ilau anak lasah, yang ilau anak lasah di Sungai Pui Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabar melayan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabar melayan kenglalan yang ilau anak lasah tu. Jadi sebarang tanya kita tak bertelepon ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 4956. Yang tadi pesan pemati madah ke niang ilau anak lasah, niang ilau anak lasah udah nadai kena 12.10 tahun 2026 jam pukul 5.30 pagi, lalu niang dekat di itu kena 13.10 tahun 2026, lalu dikubur kena 14.10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan pemati datai hari engkabang anak sandum madah ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah tau ke indai suma, tau ke inik Martin udah nadai kena 12.10 tahun 2026 bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 ngan 14 10 tahun 2026, lalu dekat dianjung ngagai Katolik Cemetery Setiam Bintulu kena 15 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal belayan sepemanjai Batang Muka, Lambir Miri, Lubu Antu, Batang Pakuah, Julau, kapal belayan di Sekuau Tamin ngau semua kapal belayan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17.10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16.10 tahun 2026. Bak rumah anak ya, John anak asun, bak taman geluang, jalai selirik kapit. Jadi pesan ngetas ulit niang mundi anak umpang tu, dituju ngagai kabar melayan, di nanga benin, nanga pelagus, nanga mela, nanga kapit, nanga setapang, nanga seteluk, kabar melayan di nanga peraran, rumah tayang nanga benasut, nanga merurun julau, Kabar Melayan di Pakan, Pasar Kapit ngau Merurun Julau serta semua kabar Melayan kenglalan yang mundi anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya ba lumur telefon kusung 111-933-9877 ianya ucuk ni yang tumpu ianya Alistair Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai dari Emilia Lin anak Sidi tak ke Imi madah ke pengawal ngetah sulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar Melayan bak siuk kandis kucing liwak batang air surai batang air rumah dabai marudik sungai arang jalai marudik dua rima intai anak kitlau bak san ugul atas Riaman termacau anak sambau bak san ugul asal Riaman kabar Melayan di san munggul Riaman klasien Riaman entawak Riaman ngerpuk Riaman Guntung Batu Lintang Seriaman, Sungai Kiruh Hengkelili, Derma Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu, Kabar Melayan di Nyemungan Lubuk Antu, Tuai Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suai Nia, Temengguang Boniface Anak Bada Sungai Ensengah Batu Nia, Tuai Rumah Johnson Seluai, Tuai Rumah Antau Seluai, Tuai Rumah Awing Semuruk, Tuai Rumah Usan Nanga Malai Suai Sebatuk, Tuai Rumah Mawan Sukung Lambir, Tuai Rumah Henry Elon Senunuk Ulu Pakuk, Derma Umbat Ambu Serudit A. Tuai Rumah Resli Ujiah Serudit B. Tuai Rumah Tenggi Lubau Asal. Tuai Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru ngau semua kabar Melayan. Di Batang Pakuk ngau Batang Anyut serta semua kabar Melayan. Di Seruai Sepawah ngau di Batang Mulia ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei. Limbang, Labuan, Kota Kinabalu ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi, nur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali, bak lorong 4, lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu, atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026, ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026, hari 6 jam pukul 10 pagi. Penerang kesilia kita tahu bertanya Pak Emilia Sidi atau ke Imi. Pak Lumur 014-394-6057. Lalu ke Sidi tu pesan ke Nangkan Ketuk, pesan pemati hari Baning anak Renggi. Madah ke apa ya? Renggi anak Ungkiang atau ke Untiang. Renggi anak Ungkiang atau ke Untiang dan Nadai. Lalu pesan dituju ngagai semua kabar Melayan bak Lalang, Tinting Lalang, San Panjai, San Pandak, Batu Bubini, Empit, Buluk, Jangkul, Sermat, Suah, Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nanga Kumpang, kabar Melayan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buah Panjai, kabar Melayan di Danau, Kandis. Kabar Melayan di Sebangki, Dua Buah Rumah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik. Kabar Melayan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio, Lima Buah Rumah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah, San, Lima Buah Rumah Panjai, Merakai, Tiga Buah Rumah Panjai, serta kabar Melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu niang disenggai malam hari 2 ianya malam tu lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Baning anak Renggi bak lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung Kelili tu rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke Inda Bibi madah ke bandang anak latit tau ke apai Bibi udah nadai kena 11 hari 10 tahun 2026 Lalu niang bandang anak latit kat dintu bala mayuh malam hari 2, 13/11/10 tahun 2026. Bak rumah bandang anak latit panjang baruh roban lalu dikubur pagi hari 3, 14/11/10 tahun 2026 bak pendam Kristian Panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di tuai rumah geraman serumah, bak uung limat kabuk krian, senulau 2 buah rumah, Nsawa 2 buah rumah, Tekurap 3 buah rumah, Kabam Melayan Bak Wong Besi 2 buah rumah, Babang 4 buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadi Bak Tanjung Taruh Belengian, Empayang Kabung 2 buah rumah, Belintang Empawong Sidak Janggus Bilik Bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang 2 buah rumah, Sedih Ruban Ngau Semua Kabam Melayan Kenglala ni yang bandang anak latit tau ke apai bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai rumah bandang anak latit panjang baru roban lalu mayang intu ni yang 13/11/10 tahun 2026 lalu ngubur ke ni yang kena 14/11/10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang kesiliak kita tau bertanya ngagai didek bak lumur kusung 11616168897. Jadi ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita tang sebenarnya kita lagi berperindang ngau siti lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita bertemu begulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelat tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali itu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkunci ke siti perkara, siti berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerindu penyayau. Tang tu berkawal dengan katik kenyebutnya dunia, menua, setiap-setiap menua, gaya-gaya setiap menua ya. Jadi, bak tau kau tak ke di tempat petara. Kita nak boleh ngakak tekenya, kita nak boleh nagang hari kenyadi ya. Nyalai bak siti nur bak menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita. Nemu kita ianya berkawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Jadi nanti bak menua kita peningah. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudi biau balai. Tang bakat tumbo nak kudi nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua Katumbo. Jadi itu tingujung ke menua Katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Minak ke semak jaku endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi Katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh, ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua Katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke Katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih Katumbo nyadi siti menua di pangka nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua Katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangka bak menua Katumbo ukai bekenya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangka mancar menua Katumbo nya tadi. Nyak me disebut nyadi ari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua Katumbo nyempo ya. Nyadi nitar ternyadi bak menua Katumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan tak hujan tetap nitar bisik mancar bisik mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peninga. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua Katumbo tadi kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar kenyadi. Lelak ni dengan nitar. Sida ibu menuanya kestup kestak aja munyi. Nanti nak ingar nak ngawak peninga. Tang meh ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawul ngaukaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, bala sidak saintis, yang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisip jalai ke pansik, bekaul ngau nitar Katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peninga berarti kita per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik indur di pangkok nitar, sukat ngena
per kilometer persegi. Pemesai ngup manjai indurnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basiti indurnya ke dikumai per kilometer persegi. Nyalai basiti indurnya 250 kali setahun. Bak siti-siti indur. Contoh ya, bak buat pasar Bintulu tu pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun luar bukai tungak ke Sungai Pelan, tungak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peninga. Nyalain, nanti ditambah ngau bendun luar bukai yang tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar mancar mangkoknya di bermenua kat tumbo. Nyalai pansik mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasik pengangat ari ari tasik Karibia dipuput angin nucu ngakai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit selat dienti tinggi peninga serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasik Karibia bertemu atau ke bersatup ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu sigi patut ga peninga katumbo nerima Guinness World Record inya menua TBC nitarnya di pemadu mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerindu ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis mai penusah mega ngagai sida bermenua kat tumbo. Mayu orang bakat tumbo mati tau kenadai ketegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih lagi sida tu diau semak ngonanga sungai kat tumbo. Sida mayu putus penatai pemisik laban nak uleh nurun berikan ke Tegal nitar tinya di belama ya. Kebuah pihak siti ndur ti suah ndur nitarnya di bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai Ketumbo. Lalu sungai Ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Arwah gak sida peningal sida keberikan din nak uleh nurun berikan sidanya kurang ari ndur berikan. Lalu nanti nitar tadi peninggal mangkok sungai. Lalu ngaran ikan dok gengawa. Bisik gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu aki nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare pri nip ya. Nyalai. Udah nemu kita peninggal. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincing tucum ketawa berari. Aku melengkap kenemu kita ngau lagu Ambai di entige sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngal dia hari. Okey, munyik aku buat tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulang ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu merisa mengalih hari ngagai peninga bakal selama entik jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mike kita mulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok ianya Puan Madeline Susi anak sumping ianya sikut juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline nama berita nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, DJ. Nanti dapat tu sari tu, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, lawan kawak berkelin.

0: tiapnya mai ga berubat ne.
1: Iya.
0: Oh, na berani ko ngasuh make ubat labannya tadi. Munya kurang labo to orang hari klinik to de. Nan tu berani ngasuh make ubat nemu sida ene peninga. Ko benaya lama ko tu nak bertemu ngau puan Madeline tau. Asai ko tahun tau baru bertemu tu ah.
1: Oh, iya baru tau baru tahun tu last tahun ni kemarin bulan 10 ana salah.
0: Ya, bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak bertemu nah. Oh okey. Ha berkenai dini tu angin tu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundiangnya dia.
0: Lagi gerundiangnya alam bisi perkara ke dekat dikunci ke puan Madeline ke ngali hari tu. Minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke nuan sari tu.
1: Jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimian ngau semua bala peninga lalu ngau DJ polah mengenai kami po tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya participation matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja participation matters tau retianya kita itu tadi mari peluang agak genap ikut mensia ngambil kauliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawang pengawak ngintu dirimpu belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Taukah disebut kita masyarakat, taukah raban bangsa, kebisik bersekeliling kita. Participation matter tau ah, ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ketujuh terapi cara kerja tau, ukai semina dekat nulung, ningkat ke pengelan dia. Ari segi fizikal, taukah rundi yang tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak timbre reti dalam penghidup sidau ya DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tarik ni participation matters tu tarik ni puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tarik ni engkau empain tu ledak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ambil orang bak luar tu tarik nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya participation matters tu tarik.
1: Okay DJ, ya bakal tahu kesatuan tak sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya
0: ngambil bagi
1: sidak akan lebih ngasai puas engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak labas sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai sidak ia dekat uliah ngagak pengawak ngintau diri empau nitiah ke kemampuan dan keperluan sidak ya. Kedua pula ia boleh menggalakkan inklusiviti ko kita artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di Kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam
0: tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini
1: iya
0: tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh begulai ngomen si amayu tak keraban komuniti buat semua pengawak ni
1: lalu ketiga apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi kada kerinduk sidak ya kualiti penghidup sidak dekat bertambah manah agik lah penglantang emosi sidak ya pengarap kati diri engkau pemuas hati maya ngadu pengawaknya dekat bisik beda ya engkau kesebedau tu
0: oleh meri banyak contoh kini berkini beda ya berkini
1: okay. Bahkan ti orang ke kena seteruak nak sidak ya baru mula kena seteruak nak nemu berkini cara kak ngurus diri empau nak boleh angkat nak cukup kering jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat nak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya bakal contoh sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita berkena asai.
0: Oh, kita nyuap asai kita itu ngenusah orang kadang nih.
1: Iya, betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu lah, membantu sidak yang berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak yang ambil, sidak yang uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Reti
1: ya, reti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya gi menya tadi ni uliah ngerjanya kediri.
1: Iya, betul.
0: Okey.
1: Okey, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau ke penglibatan tu atau ke kenama ke ayat bahasa Iban tadi nyeri
0: ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti bakal ngenak kerusi roda pedih samai ke tamak ke jamban. Bagaimana cara ya ke ngenak kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran. Ya mungkin taya ndak boleh nurun dari step jambannya tadi, kita boleh ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah. Curbsnya bakal utai ke penurun kok kitanya ngambil ke tayonya nak tersangkut. Makanya udahnya ngubah perengkau ke dikena bakal sudau. Nanti bakal orang seteruak nak uliah megai sudau minggu ke jari ke megai sudau. Mungkin kita uliah agak sudauknya bingkau.
0: Nyak cara ke diajar kita ngagai sidak ini?
1: Ya, ngambil ke sidak ya uliah ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Udahnya cara pengawak, cara sidak yang agak pengawak bakal contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak uliah tu ngenggam utai. So kami tu tadi uliah mantuk sidak lah ngajar bagaimana cara ngambil ke sidak ya uliah berapai kebalan ya sidak tanpa sidak yang ngasai pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke kini cara ya.
1: Ke contoh ya, bakal berapa aduh pedis amai ke mutuang ngena dukau ngena lunggau kita yang mungkin amat kada pegai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai yang digenggam yang tak perlu so pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenyak ya. Udahnya tadi ngubah penelebok penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya bakal orang kesuka berkebun dia punggung tapi rindu amat berkebun bakal kak ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak baka orang tua itu tadi nanti sudah berkebun kudai mudah amat sudah betunggi yang kudai. Kan ni kan ubah penelebak dua-dua
0: ngambil kesidanya nak pergi punggung lagi pergi patung lagi
1: rutin kita tu tadi telebak nama nama berkebun alo tu tunggi-tunggi yang hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk entap ambil ke bala tikai
0: mayu acara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida mayu wah ne
1: mayu acara
0: okey lagi bisik kebukai kini
1: nya ajak meh aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Tanya kebukai ku ngagai nuan minta nuan meri contoh nanti dalam jakum Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Contoh bukai lah.
0: Contoh bukai.
1: Anak TBC autism sidak ya ke sekolah. Kau sidak menggunakan strategi kebakar disebut orang strategi sensory engkau bantuan visual ambil kau uliah engkau lah dalam aktiviti buat kelasnya
0: nama ke sensorynya engkau bala peninga engkau bisik baru ninga kini tak ke kat nama ngasih lihat kayaknya
1: okey bakar yang autism tu kadang-kadang bisik sekedaknya tadi suka amai ngusik jari so bila ia kelalu ngusik jari yang tak boleh fokus yang engkau tak bukai jadi mungkin kita uliah mereka fidget toys. Fidget toys tu bakal mainan kena pegai kita nyak-nyak tekan-tekannya dah. Daripada yang usik jari ya kusung sebila kita merik fidget toy ia tetap gak menggerakkan jari ya tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gak sangat-sangat besar pergerakannya dah. Sebab kelas bila bisik fidget toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar bukan ya semestinya baka kita perlu menghentikan sensorinya baduk dek ngusak jari ndak so, kita boleh membantu ya
0: mengurang
1: ke gangguannya nya tadi lah makanya ya baka nanti bantuan visual tu gambar ya nak mau berjaku ya boleh nunjuk nak gambar adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri ya, maka mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, mana ganyak tadi ni kira merek penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk si dak itu tadi nah jadi tu dekat nemu tu kaul ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT nya minta nuan berkongsi ke kaul tau ke hubungannya tadi puan Madeline
1: dalam terapi cara kerja ni DJ kaul antara individu person kok kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat-sangat penting
0: berguna amat
1: sangat berguna amat ya hari nemu tanggung pengawal kuliah digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tadi maya ngagak sitik-sitik tanggung pengawang
0: iya ngambil ke sidak ya kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawaknya ke diri kita boleh mantuk sidak yang ngau maya macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya
1: iya betul tajak nak lain-lain orang lain-lain masalah ya
0: lah. Tajak pihak sebakar menya kedungan tadi ya kena stroke bapak kongkan nak sebakar kini sikok tu sikoknya
1: iya,
0: bisik bekenya ni
1: iya bekenya bisik kiba bisik kanan bisik kena boleh berjakuk macam-macam lah
0: Okey. Jadi ya tua pun dah datang bapak pengucur randau tua kengali hari tu jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tu Puan Madeline kelebih lagi kena tua nyimpul randau tua bakal kengali hari tu
1: Bak pengujung cerita tu nanti je
0: Ya, bukan lagu je bisik pengujung tau ke ukai pengerindau aja ke kadang ada ngujung ke aneh Okey, terus ke dia Puan Madeline
1: jadi ya berketok lah satu ayat English ku kak share
0: Okay.
1: Participation matters because life is more than performing tasks It is about being involved in the activities that give life meanings. So, itu ya, dalam mulai kejaku Iban, penyertaan atau kepenglibatannya penting laban penghidup ukai seminak pasal boleh ngerja sitik tanggung pengawal aja tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi maya ngagak pengawal ti marik reti ti besai ngagak sidaya identiti sidaya penghidup ti berdikari ke derimpau ngau pemuas ati uliah sama belak menyumbang tau ke marik bagi dalam komuniti ketegalnya pemuja terapi cara kerja tu tadi ukai seminak diukur hari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran no? Tambah ga ia berapa mayu ah individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari ngau uliah puas hati lah
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi ni ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya bisik
1: penimpang
0: bisik penimpang bisik penangguh bak fizikal sidak kini ni cukup mana penerang kau dah dikunci kenuan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawal ngau lebih lagi kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenaran ya boleh berkunci lagi menyekurang cabang-cabang bukai ya
1: kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur hanya ke nyamai disebutlah laban nama hal kumadah ke dalam kubur laban kita bila kita udah nadai kita bisik gak bala anak ke ditinggal bala laki bala bini orang ke ditinggal kita orangnya pun memerlukan terapi inti sidak yang nak uliah beradaptasi nya contohlah bahkan ti dalam perutnya tadi indah ya berkeni cara ku kang ada kan ya apa semua apa bantuan dari segi emosi berkeni cara ya ke ngerja pengawal lebih maya berat ngandung kanaknya semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawal kita tahu ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikongsi ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ngai kita nambah kagi penemu kita berkawal ngai perkara ku dah dikongsi ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh ngai wana Puan Madeline bertemu baru ba hari ke bukai lah, okey.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama. Jadi peninga nyana kak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat hari ngagai semua.

di Raban Lemah-Lemah Lemai, penguji ngujung kejam kita datuk pukul 1.22 minit ngali hari. Agi guleng aku DJ Sharon nyentuk ke pengujung program tu lagi. Jadi tu peningah Siti info berkawal ngau program tak katur pengawak ke teka di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari belas 10. Ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu, ianya senam robik Malaysia aktif komuniti Tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at komuniti peringkat bahagian Bintulu. Dia kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngeregister leban. Udah kita ngeregister habis pengawak tu ilak. Dia bisik sijil HSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngeregister. Kelimparinya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nak berkawal ngau sebegah program ianya senam robik Malaysia aktif at community Tikas Peliliah Bintulu. Pia mega berserimbai ngau hari Sukan Negara 2026. Dia Persatuan Berbasika Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17.10 sama megak ba palan ke tadi ianya tu ba palan ngengkah ke kereta ba Dewan Suara. Jadi bisik 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka induk. Lalu penerang ke sidia kita boleh buka bertanya ba Encik Yusuf ba lumur kusung 13890-9167 ianya hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nya sekedar hari atur pengawak nyerumbak hari Sukan Negara 2026. Jadi kita terus berpindah dengan ngau Siti lagu Ari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke Ari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di Setapang ko ya. Okey, kita terus berpindah ngau lagu tu.

0: Mimpi yang hari dua, pukul 12.30 hari, nyentuh pukul 3 hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

dia menggak peningah ha, kena 18 hari bulan 10 tu menggak peningah. Dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 ah. Oh. Jadi bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10 ah. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerindu ba pengawak lumba ngomain Muay Thai kita sama ha, datai nyukung pengawak tu datai ngagai palan ke daripada punya tadi 16 ngagai 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak. Agi terus berperindang kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kiruah.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Pengelindung Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sarito. Terima kasih ngagai Lucy Mentali kebenar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mandu, Rachel Merikan, oh, terima kasih halaban udah boleh ngok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita mega oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi luar kita ampu dia. Pihak mega RTM Click, TBC tipun kita tau download ngena Android ngau iOS, pihak mega ngena portal radio RTM. Okay, cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyikaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sehari tu lagu Ari Mary Camilla Tujuh Mimpi.

Ya, peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41, peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku mai kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching Waterfront. Nah, semak-semaknya. Yang kami lagi orang dekat rindu, pergi medak Sungai Sarawak, bangunan lama, Square Tower, tau ke bangunan bersejarah Tingias Kandang Negeri Kuching, tang, bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri, sitik bangunan kebendar ya, kengembuan kawul ti rapat benar dengan sejarah perintah Sarawak, ianya rumah kot lama, tau ke kot lama Kuching, Old Court House. Dia tu bangunan tu uli dibedak bak tengah pasar Kuching, ianya bak tebing air dia. Bisik dibedak, diias ngau seni bina lama, tiang besai, beranda, ngau, narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah,

kandang menuatu nyadi Siti Ari Palan ke pemaduk buguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama Tok Peningah udah tembok digagak dalam tahun 1874 maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Brooke. Pengunan Tok Ukai digagak seminaknya di kot aja, ia digagaknya di kompleks pertadbiran di Endur mayu macam pengawak perintah bak baru Siti Kandang Dur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu lagi harinya. Dalam tahun 1847, bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebenama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah lagi diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Danyak bangunannya diambil sidak Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu nyadi kelas sudah ditukar nyadi kot nduar ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja di diatuk dikelala kitai ngawa nama Istana Negeri. Udahnya lebuh Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848. Ia ngau sedak sebilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke ngantik rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lamaknya di dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut tik dikelala dengan nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 herbulan 2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu dituk mendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penduduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai Jerman mayanya Peningah. Siti bangunan dipatut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brooke ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brooke ngadap ngagaya lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brooke. Penuh satu manang ke pengunan kotnya ukai seminak nduar urang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Sapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penuduk perintah mayanyak bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi pengujungnya bangunan kot lamanya direrak dalam tahun 1858 ke Tegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke empuh nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja. Ia merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ketimpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya sebagai ketegal suntuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3 herbulan 6 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway maya ia kena di pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmir. Ia disempulang ngau pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Lingit Kuching lengkap ngau band serta pengawak nyaga basa. Hari bulannya megak berserimai ngau hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya ada meh sitik bangunan ti udahnya nyadi sitik ada bangunan
ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti Utai tinarik ati pasal rumah kot lama. Ia nyak nama yang engkau nyak ngasuh kita yang ngumbai berguna tu seminak dikena ungkup pengagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama Siti Ari Palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook. Itu meh endur bermacam pengawak perintah diatur. Tuk nyengkaum kot, upis perintah ngau perkara pentadbiran, sumber rasmi dari pentadbiran Pelilia Kucing Madaka, dalam tahun 1874, bangunan rumah kot megak endur, upis residen ngau upis, nyelak perintah. Sumber bukan megak mangrekot ke, kandang endur tuk kalak, Nur mayuh macam upis perintah, maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya Siti hari batang nur ti patut tilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 hingga 1973. Lalu, bermacam perkara tik nampak pejalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tau dikumbai lebih dari seminak rumah kot aja, ia jadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua Kuching megak bisik kawal ngau bergunan tu. Itiak penerang dari portal pentadbiran bagi menua Kuching. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin luar bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun, tentu ya bisik ubah. Lalu Siti Arubah di pemaduk diperhati ke kita hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kot lama Siti Ari Ketubah ya di narit hati kita hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembuk dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui mada ke Charles Brook kena menara jamnya nyadi ke perengkah guna dikena mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang utai tinarik ati agi hari jam nyampu yangnya architecture rumah kot lama. Jadi nitih kebenarang hari upis dagan temui Sarawak rumah kot lama digagak ngena gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen architecture menua luar ngau kerban serta penglandi menua tu. Bagi tu kita boleh medak sitik perkara keberguna rumah kot lama ukai seminak asil dari pengaruh perintah Brook yang mega asil dari penglandi tukang menua tu serta ngenak kerban menua tu. Nyak kebuah lebuh kita berdiri bak mua old court house ke kot lama tu kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak memacam budaya. Munan yang pu, bakal kesebut pu, Sarawak ukai di tempat ada sitik budaya aja tang sejarah nyak digagak ari awam raban bangsa tik berbeda. Pengawak dagang, perintah, pengarap, adat ngau pengandiak. Lalu rumah kot lamaknya sitik ari saksi awamnya. Pengudah berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran. Function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Tajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja rumah kot lama terus berdiri nyadi siti hari tipan cerita lama bak Kuching. Lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah, hakim, raban penglikun, Mesia mayuah ngau sidak kedatai minta pengurus tiap mendur pengutus ke digagak tiap mendur pengawak dagang perintah dipercalai ke tiap mendur awam tip gunanya di lalu tiap mendur
sebagai hari sejarah Sarawak ditulis. Rumah kot lama ukes minat bangunan lama bat tengah negeri Kuching aja. Ya, sitik hari buk sejarah Sarawak diakit biri dalam tukuh bangunan. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datang bak pengujung program. Minggu baru, aku datang baru. Bukan singgah kita palang ke bukai. Nanya aku, Cheryl Ludan. Pengawal program kini kita seri untuk madah ke diri. Mumpuk dulu, ko. Bye-bye.

Yah lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2:21 minit ngale hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu hati yang dikenatai ke pesan rindu hati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi ya git terus merindu.

Kita laban na mayuh mga peninga kita ke bisik PM tepi munye korang minta lagu ari Roslyn Jeti Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita terus berperindang ngau lagu ari Roslyn Jeti Biang. Mulai ngau mai kejemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu ari Bibi Sulu dan Angkun. Udahnya lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Mai kita ngege jam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita agak bisi 29 minit lagi bukulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah maca pesan rindu hati kita. Aku berengkah maca di Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ko ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu yang minta lagu Ari Gwen sanggup aku ko ya dikena yang merindang. Semua peringat YFM, Aunty Selina, Indah Indun, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang. Balam nyadi di sebaran Dodiau lalu ngagenon megak DJ ko ya. Rose Jeranding, selamat lemai ko ya, minta lagu Ari Ricky Bungai Pinang. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak ko ya. Catherine Ahmadaka, terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam Mari Brunei ke, minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho, dikenak berina semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya, salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa ba Facebook kita. Oh bisik ya merit lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikenak merena dirimpu ku ya. Cerita ngagai Indaya ngaujang ba Sabah, Edwin Win ba Negeri Sembilan, Stanley Pak Thailand, Wati Koni Seluaituk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina Anthony Julia Seduaituk Bapahang, ibu ayah Pak Lawas, Mariana Pak Hospital Kedah. Lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke yang ngagai Habalap Tunggal ya ke jauh ngau Semak Pak Bintulu, Sibu Serian, Siburan Kucing. Ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Muncing, selamat tengah hari, salam tengah hari. DJ ku ya, minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Anthony dikenak merindang kaban Facebook. Ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injob. Ha, best selamat lemai DJ ku ya. Ayah tu minat nyapa tanya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sidak serumah bak rumah awin dengan merit. Sangan Tatau ngarap ke kerep lama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku nguing ngagai live TikTok tu Ari Marajun Konrad, selamat lemai ku ya. Udahnya Leong Keti Leong ha. Kami hari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ku ya. Kaban kita hari menua sepiak. Bujas Manggang, selamat lemai DJ ku ya. Denya Sulaiman Jela, selamat petang DJ hari Sabah hadir. Udahnya Jasin mai madah ke Miri Panas Kucai 007, selamat jalan ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher Yu atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku hari Florence Law. Beranda yang minat madah ke Nyuka Hujan hari di Miri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati madah kediri hari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bunga Nuyang, salam hari menua KL ku ya, minta lagu Babah Semali Kena Perindang. Kami merenang di rempuh ke dia buat menua KL tu ku ya, lalu yang madah ke Balat Bersebun menua di KL din nak daripada Menara Berkembar. Okeynya yang madah ke berita pemanduk baru sidak di menua Seberainian pajak Bersebun ku ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu Ari Florence Law Peminat Nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.40 minit ngali hari. Lagi bisik 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kau dituju ke semua peringat YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali Ari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat Ari Miri tu minta lagu Ari Arin Owin Baduk Kedua Nagi. Ini tinggi sabab tengah hari kuya, sabab jalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung kuya, minta tebak lagu Nade Guna Ngetan lagi hari Jacqueline John Yaman dikena merindang semua kelala kuya. Okey, adanya Induk Kenawit, selamat ngali hari kuya, selamat jalan ke pengawak, minta lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikena merindang kaban Facebook di tag ya ba Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia Kumis, selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kaya. Ujah Caung, selamat berjalan ke pengawak bermuari di sebawah kaya yang berkongsi kekayari di sebawah bermuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor kaya, minta lagu Ari Anderson Ngalai Seperti Bungai Ketanda Tua kaya, dikena merindang sidak serumah di Nanga Ulun Sungai Poi Kenawit menantu Ngau Ucuk ya di Sibu Jaya. Zila Hani Adawa Tengguling di Melaya dituju ke semua kaban melayan ke Ngelalaya Megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam rindu ngagai semua kita. Mary Warren Martin nyapa, selamat ngali, selamat ngali hari ku ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikena merindang dirimpu ku ya. Ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di Kenatai ke balap peningat kita itu ke bisik itu anyway kena diama. Terima kasih kena diama James Pengiran, Lucy Mentali, Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, saya tak tahu tadi bisik Kenatai ke pesan buat Facebook. Udahnya kungu yang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar ke Ari Lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru merindun. Udahnya Rosita, selamat berjalan ke pengawak, lalu minta lagu Hari What Rock Kaban Sampai Mati. Udahnya Ini Dira, selamat tengah hari ke ya, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke benuang kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry kaya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyik. Hanya pesan ke di bisik di Kenatai ke peningat kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Ya, ngau lagu nya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari hagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi mari terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses, gig medak tu ba Facebook neh. Joyce Gelunggang denya nengwai ni to nga nak berpusih nu te to ke nengwai lau Jimmy Ringkai Juni Ben Michael Juni Nenek Beatrice Temos Tevi Stelo Jenging Dudu Jonathan Rayang ngau kebukai ba Facebook live tu tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah bukulai ngau kita. Jadi ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland ko ya minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang ati diri ba menua Holland tu au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira Rosita Zuri Cahaya Fira Mel Ujo Cawong Presiden Jaluri Jalur Langit ha. Oke okay. Acin Bujang Kawi oke okay. Terima kasih ngagi kita semua minta ampun tiap nama nak disebut tang aku maca tiap itik komen kita ke dikenatai ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerindu kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Temu baru kita bawa ke bukai, mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik, mandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita gyatu menumendiang ke YFM Sekulai Sejalan.
1: Rentang ngalihan YFM 101.9.

Yalah gori Sherlina Nesal nanam pengrindu Ngujung ke jam dia tu pukul 3:07 ngalih hari. Selama ngalih hari ngagih kita ke baru bukulengok kami bawa YFM pemegak kita kendang udah bukulengok kami kenyau ditumu pagi tadi bukulengok pengelola program kami ke bukai bawa pengrap pagi Y912 nyentuk ngagai bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Terima kasih lapan milih YFM jadi ke Siti hari station merindang kita bersari-sari 24 jam ninting hari au. Jadi rentang kali hari sari tu kena 13 hari bulan 10 2026. Habakan selama ninting hari 2 dia kita dekat bergulang dengan aku Ninsi Tambun Takaisi nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemah bakal selama megah dia kita sama mendiang ke berita tabur terus ahli kota mendiang ke Sapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam 3 penuh di dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelangan Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita engau lagu-lagu apa yang megah merindang kita megah engau program kebisik diungkup ke bak awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Diki Jeding Kapai-kapai.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya waktu dia puatin nih.
2: Puatin belaman dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Nori Bangkita mintiang hari.

Bisi ungkup diri lagu hari Haberang Kajarob. Siti lagu kena merindang peninga ke Habenung berantu jalan jam ke dia tu harap ke terperindang mendiang ke YFM lebih lagi bawa rentak ngalih hari sehari tu. Jadi tu nguyang ngagai berita ke Bisi surat berita kita kalai tu berkawal ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716,000 ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah megak bisa nyedia ke subsidi bil air ni tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang lansak ngau ngenang berkaul ngau sekedar hari perkara ke bisa dibantai ke bajet 2027. Kesekali tu lagu hari Betty Tempias YFM rentang alih hari.

0: lagu-lagu Pupu Bansa Ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9-12
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat sedua aku ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedua aku ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
3: Oh, kelebih lagi nanti pedang nanggam pengerindu.
2: Iya. Yeah.
3: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenyataannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucu ngapa saya.
2: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindu.
3: Tidinggai di tanggar. Periwa tanggar deh.
4: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepan wan.
6: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

Masterpiece Say No. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 ngali hari. Saat itu kena 13/10/2026 angkanya bising itu ada pengadar saat itu. Beri selamat ada pengadar gaga kita harap ke meruan gerai mujur buat semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku buat Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamang angin nak pukul 1 ngali hari tu tadi daripada buat Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamang angin ke nak mana ke pengerai Serian ngerikut ke IPU 155, Seri Aman 166, ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamang angin jalan pembersih. Jadi sama macam kita nyaga dirimpu nanti boleh kurang ke pengawak buat luar kelalu lama. Okey, terus belengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawong, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: pak media sosial ngau ni ngabar radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun pihak dia. Hari aku Mawat Daya Bintang.
2: Tai suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kitai sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Ngumai diri ku lagu hari ini Maybelline lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi itu berkongsi ngau kita megah berita ke udah nyadi apin lama ke udah kalai tu berkawal ngau tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar bisi angus empat lama ke ujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa. Jadi penerang hari bilik operasi opis bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sepedau seraban orang hari opis bomba lopeng ngga opis bomba batu niah dianjur ngagandur penusah angus tu ke nyadi. Lalu api bujo dirara urung pukul 11.20 minit pagi. Lalu pengawal madam ke apinya diketuka pukul 12.14 minit tengah hari. Nya ngena ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah. Jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag 6B aktif Nando Randau bugulai ngau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 bawah SCSJ ke 9 apin lama ke udah. Tang sebenarnya duit lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku tang tu lagu hari James Roy ngau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelipai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

SCSJ ke 9. Pemutus ringkas final SCSJ ke 9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Laka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Lekang Odiun Maxwell.

Matiun, Maxwell, Franklin Charles.

Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang. Kemain lagu Lisa, aku udah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu. Kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Pencatas penjuara, aku beri saya terima kasih yang agak semua. Sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah jadi juara

0: Tanah Berenyang Arisa lagu juara ba carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku ba pun program tadi evening dia kita boleh meda kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban kita boleh meda temuai kedai aku ha bunyi ke daripada aku tu tadi bubulai engau Vivi Chloe ke mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara ke 9. Selamat datang dengan Genua, Vivi.
1: Hello, hello, hello. Hello, Mian, Nyawa.
0: Hello, Mian, okey kah?
1: Okey, okey, okey. Aku rasa berkerebit.
0: Berkerebit, saya 3 hari sudah tanya, sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh, 3 hari sudah, Nek.
0: 3 hari, 3 hari, sorry, 2 hari, 2, Nek.
1: Sejujur-jujur, ada yang nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam tak percaya. Tapi apa-apa pun, iyalah. Utai udah jadi kan rezekinya. Yeah. Udah diberi utara. Kenalah. Happy.
0: Yeah. Tapi puji harga genuan. Udah boleh lembut tiga.
1: Thank you.
0: Malamnya. Jadi, agi saya nak percaya nih.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah. Aku ngenang. Tiku ketua air lah. Aku ngenang lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lepas nuan ke di padah nuan boleh lumur tiga maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asal hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tak engkau bisik. Saya kata bisik mana dengar kita tu sehari tu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nak ngarap boleh nombor pun nak ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak, takutnya kenapa perasaan aku takut. Takut sebenarnya.
0: Takut, kesal dia maga kan.
1: Macam happy-nya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentas takut aku. Manusia atau mayuh magian itu sampai atas sampai posisi baru. Nolah aku bayangkan. Nolah aku pula ya, gay mau banyak baru kesal.

0: bisik tak asai tau ke engkau lupa aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini asai tau ke pedekul nuan sekuman ke engkau berkah hari semifinal meh ya nai
1: yes
0: au nyentuk ke final
1: okey
0: jadi kena buat ke dia asai nuan
1: jadi sebetulnya aku nyawat kan nanya dulu nama utai penekul nak.
0: Penekul hari semua. Hari semua hari kau nyawa isi abah utai ke di perambu nuan ini abah ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nak. Okay. Harapan. Penekul tu tadi kini madah kan?
1: Challenge.
0: Apa kini? Utai ke anda di sadang nyadi. Nanti kau aku tadi.
1: Nanti daripada challenge aku memang sebedau aku go semifinal ke aku sikit dah dalam hampir genap setahun aku memang bisa masalah vokal lah masalah pita suara nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach mada mungkin bisa masalah nodules nodules tu yang bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete ayah ya ndak ini tidak stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya hanya main bunyi ya hanya lah bunyi suaranya tadi jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama aku berehat selama sebulan sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tadi
1: final lah aku hatkan aku pusho ambil aku bisik masa untuk aku heal suara untuk aku praktis aku ngambil kelas vokal aku ninggal pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah aku berdoa agak kayak mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku kan agak check up lah kita nak nemu nama lagi masalah yang bisik deh dan ya persediaan-persediaan lain pun bisik kalah daripada segi mental perasaan bisikah happy lebih nak gunya happy aku enggak terlalu fokus enggau cabaran aja aku kak fokus membuat yang terbaik enggau have fun
0: kau nyebut berkawan mesti nyebut tadi kelas vokal deh nuan bisik ngambil kelas vokal enggau siapa ni
1: tapi kelas vokal aku tak lah macam lama aku bisa ngambil private lesson private lesson buku lain kau Valerie Tiam dan aku bisa ngobek bengkel bengkel vokal ya selama 2 hari
0: di Kuching itu
1: Kuching itu

0: tahun dah jadi Kediri.
1: Nanti untuk semi final, aku nak dengan ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib jap lagu je, nak nyangka boleh ada. Tapi sebetul finalnya mungkin aku tak ada lah dalam masa sebulan.
0: Sebulannya
1: dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal, rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau nak berlagu, kena dilimitkan wamai slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah, macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan
0: tak bisit 1,2,3 bulan
1: tak dirit deh. Tak 1,2,3 lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu nyak maya nom ke mantai all out
1: muji. Yeah, sampai kan saat itu suara tu nyonya betul bunyi.
0: Jadi buat semi final ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan mayanya bawa stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Okay, laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku kaya jago sumbung, kaya jago aku kamada. Aku tu selalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak, gede dah terlebak mendak orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nada ya cuma lebih kepada maya kap pengumumannya aja. Maya pengumumannya baru kesalnya.
0: Yang buat semifinal sebenarnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Eh, tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi murid tapi puji mangkai bagi nuan meh bibi lepas udah mujur udah buat semifinal ngau final ngujung ke nuan boleh lumur tiga tu tadi. Okay. Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan ke ngau berpekit buat anugerah carta sapa juara tiga sembilan tu tadi. Utai ke di sedia ke nuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngiranya hari nuampu pakaian ngau nuan ke nyaga aboke punya ke nuan tu tadi. Magi masa magi awak nuan kene ke?
1: Kenyang lah kira kenyang magi awak banyak study lagunya. Lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru. Segi bisik genre tu hari suba. Cuma mungkin bak pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemaik genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni buat lagu ngagak kalau perfect. At least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku mampu perasaannya mesti kak sentiasa happy. Lepas lagunya happy rasa cinta adanya persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya amanya usaha kan ada mana kain atau tato jahit kan aku pilih pun semua adanya skirtku beri panjang mimi dia boleh sebenarnya kak panjang gerak tak baru untuk belakang kau bisa saya apa tapi nak boleh enggak kita enggak apa yang kita mampu adanya hari segi makeup semualah. Cuma aku nadai my prop. Aku agak pentas kunya simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita tapi suara kita itu nolih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
0: Anuan nak jebut apa kau engkau gari kena gari aku pakaian wardrobe dan mainnya. Siapa kini? Nama wardrobe siapa?
1: Hanya menyadikku.
0: Oh menyadik nampu.
1: Menyadik kumpu.
0: Oh ya ngagak.
1: Ule pada nama na.
0: Boleh ya.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie lagi belajar sebenarnya. Engkau lah kenganjung ngambil kelas menjahit. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karierku Sita yang akan nemu siapa Sila ini tadi. Ngobat ini kita boleh ngigak.
0: Jadi hari kan kita design itu tadi bawa baju lah. Aku berarti ke baju nanya, biru maya, berkebeli ya semuanya. Hari idea siapa nya? Duan sekali ke ya meri ideanya.
1: Sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi. Memang kak berkonsep berkenyak ke laban lagunya. Aku kan agak macam variety-variety macam pari-pari lah Barbie-Barbie kan jadi. So aku pun desainnya aku mandi ketuk-ketuk tang. mesti kau betul bisa syaratnya. Lepas kita gawat ngomnya dek ketempu. Nyamai kita nanti kita kat cerewet. Mereka dah. Oh, nang kalau seksi, kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut je, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apa pun terima kasih lah naga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita bersabar. Oh, design je tadi bunyi kenuan tadi. Kenuan adai madah ke idea nono kau berketuk-berketuk. Eh, bisik tadi.
1: Bisik.
0: Ano kau akan buka fairy tale, buka Barbie doll, bukanya lah.
1: Senang lah gawaknya. Lepas ni aku nemu nama teka aku lah.
0: Jadi, makeup nanti. Siapa ngecok mu namanya?
1: Okay, untuk makeup Queen Patrick. Queen Patrick. Yang post social media bisik bak tituk. Adanya untuk buatku Ash Vince Makeup. Oleh ngigak bak apps ke bisik warna purple, urin. Kuning gak mah. Aku mau kita tanya. Warna purple, urin, kuning, warna warni.
0: Jadi sedap dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas mainnya.
1: Bahotel
0: deh.
1: Dalam pukul 9 pagi ke dadani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10. Anggaran lah dalam pukul 10 setengah kayaknya.
0: Oh tumbuh dan no, makeup mainnya nabe.
1: Asyik tumbuh. Ambil pecah minyak.
0: Okay, kita gitu dulu lagi dekat Nampo Randa aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tau pada megak buat YouTube tau kena tai ke tanya kita ke tak bisik otai ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat maca pada buat Facebook gau YouTube ke sekali tu berperina dulu gau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

Jadi terima kasih. Aku cukup berhati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka atau itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Mitang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, nyame. Pedang mata dunia, kita boleh mansak kalau pihak ini. Hari aku, Mawat, Daya Mitang. Has taken.

0: Aku tak yang.
1: Ya, Hagi Mengkang kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang, Hagi Mengkang kami, Hamadak kami, Haduai, Hafibi, Chloe, live bawah Facebook, Ngau, YouTube, kami YFM Iban. Okay, jadi tuk nguyang dulu ngagai Facebook tu, Nafibi. Okay. Engkau ya bisi tanya kini hari sidak ya tu ngabas dulu.
0: Takut.
1: Takut. Tanya nada itu, Fibi. Bina sila ya mayuh muji nuan. Apakah Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe bawa SESJ ke 9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
0: Terima kasih
1: nyari Lim Ahsiu. Jadi tu agi hari Nilian Yan Ikel ya hamari taniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni dengan suara no cute nuan ku ya.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ku ya. Tu sikit lagi tu Phoebe Mariana tukang aku bisa medak nuan Phoebe cantik ku harap kemujur buat tahun dudi lah.
0: Okay, harap ku ya pemujur. Amin amin amin.
1: Bisa situ ku siku ke sebenarnya tu anggap tanya ke udah tu lagi nih hari Moses tu anggap kedana orang nak baca
0: macam mana lah aku namanya Moses
1: Moses A. Joseph. Okay. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
0: Okay, thank you.
1: Okay, nyak meh sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini ngagai yang ada salah tahu kedatang ke dia tu lagi kami dua nyengok kayak baru ke jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisik di perhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya di kebenarnya.
0: Okay, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pending aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku buah aku muka ya laban aku buah earpiece nya ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakal radio nada lain nah. Jadi aku macam gay kia ngacau aku umpu persembahan buka aku dan aku memang depend nabi habis ngena nama bunyi kedai dengar aku dalam dewan kena jam ya mitih nama itu
1: itu awan kan ya laban nanti boleh nang segi kau fokus ngau
0: suara
1: numpu nah. Jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nunari A sampai Z
0: segi nyok mereka situ nyok
1: oh di situ
0: ay ketutu ya jam nu mayon lah sebenarnya mayon menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku wari miri bala aku apa indai aku bisa mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang kesayau kaku sebarang siapa amina semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita macam di telepon aja pun kita dah sino deh apa tu lagi intik ya depan-depan
1: masih kita tay
0: masih kita tay
1: masih kita orang kita
0: okay okay okay,
1: jadi Bibi aduan Maya nak ke engkau tidak ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak segi ya nang kini kita madah ukai orang ke baru di dengar tu nang segi orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nak bisik nama about industry music tu begini nuan laban nuan pandan nang siku hari tidak ya ke tanya ke tang kita tu tadi berlaban antara juara ngau juara begini ke asai nama dah tidak ya berlaban ke tidak ya laban aku pelabur aku asal aku nak sikit bisik sekadar sedaknya di idola nuan pelabur aku nah.
0: Memang nanti baku nak membunyi ke kita mimpi nyeri nyata deh lakan kita tu hari kumit sebab kita yang medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu so kita pun macam wah kita emang idolize lah ya lah jadi bila boleh satu stage macam rasa
1: saya kemimpi
0: saya kemimpi dia pada saya cukup gagati lakan kita boleh bergulai dengan orang yang sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Lepas aku pun agi baru lah, agi baru atau dah masuk tahun ketujuh. Tapi nanti kam ada agi orang kini kam ada ni. Memang aku baru, tapi tak maksud aku baru sebulan dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time ngoi CSG. Hanya aja sebenarnya. Bisik hati kan kau sebedau tu. Tapi macam aneh kau dulu lah. Engkau aku bedau, bedau cukup kuat. Maksudku bedau cukup bersedia. Kayaknya jadi bila oleh kau kali tu happy, rasa bersyukur bawa peluang ke diberi sidak YFM.
1: Jadi bisik kendak sidak ya mereka jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini. Tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri.
0: Sidak itu kini kurang ada sangat kini orang macam tak kedekut ilmu. Bakal sidak raban masterpiece. Tuan depa, tuan aku yang lawan. Ya, siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam okay, good good. Oh, okay, Maya rasa pun sidak yang bagi feedback. Ila dia berlagu, Maya final and nervous. Kena penyanyi legend kita yang kebukai bakal sidak Winnie Albert, Kak Saiful, sidak Diana Shuni. Mayon lah sidak ya, beri kata-kata semangat. Habis berlagu kami terus bakal peja-peja pakai jari dan macam beri semangat kena. So rasa takutnya boleh nadai lah bisa sidak ya. Aku nak ke diri.
1: Tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi ndak lah kenuan siko aja kena merti
0: belak nyibun pangan diri.
1: Nyibun pangan diri. Hanya amat tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya ni final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 bulan. Nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan orang apa nyadi
0: nyabak kabar
1: kawal ya tadi rat ama maya ya jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai bahawa maya nak kengak persembahan dua malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenika
0: aku kelamat tu kayak cakup kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lapan uliah fokus uliah ngaga otak kekak digaga aku tu tadi maka menyikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal ndak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke ndak pansut nah jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambah baikan kau uliah digaga kita aku still rasa berpuas hati lah.
1: Nantinya mak lapan dua malam tadi Nuan berpuas hati dan nantinya mak diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkeni ke bisa utai ke kak ditabah Nuan lagi ke tau ke oh aku kak berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
0: nanti sebenar-sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot atau pentasnya penari ya kak tu penari ke ataupun bisa prop
1: prop kenai
0: kenai pun bungai ceri blossom ke kena dengnya nanti dari segi suara engkau lihat digaga tiba-tiba soalnya tak masuk gitu daripada segi vokal engkau lihat agak lebih dinamik ke ataupun musiknya digaga ubah mimik ke apa kita dah mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Sangat berpuas hati. Tanya emak uliah nikal baru
0: nasi ikan. Lebih kepada prop lah.
1: Lebih kepada prop lah. Sikit nama prop kebergeraknya.
0: Kemarnya. Besai bajet.
1: Okay, baby. Tunggu-tunggu dulu dah lama. Berindah-berindah. Enggak lagu ke dibaik tuan. Malamnya malam anugerah catat sama juara ke-9. Lagu diimpu tuan Siku.

0: berjalan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang.

swells.

0: Okay, lagi boleh tengok kami bahas hashtag Nabi Aktif. Akalai hashtag Nabi Aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia, Lohor Tiga, Bawa Anugerah Carta Sapa Cerati ke Sembilan. Okay, Phoebe, mua yang agak Facebook tu Laban Kumerati ke Hamayu Diri ke orang ke nyapa dia, Muji Nuan. Bisi mega sila nanya tu, Phoebe. Hari double deep tu selama lemai agak seduai ke tanah tanah.
1: Tanah bernyang.
0: Tahniah baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favoritenya kau ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Selalu pasang dalam kereta kau ya. Aku nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3?
1: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Yang kena berduanya meh.
0: Okay.
1: Tanya, tapi aku memang bisa target tanah bernyang sebenarnya. Aku bisa selain daripada 1, 2, 3, bisa kan macam aku target siapa kakakku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik. Ke Mami Winnie, Fight Nusida, Eka Saiful, bisa aku bisa. Tanya aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya Anya Naren kakakku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
0: Darah Helena.
1: Aku boleh relate engkau lagu
0: Proud Me.
1: Walaupun muni kaya pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kak. Mana masuk lagunya?
0: Arti bisa Maya Pangkok buat
1: arti. Betul, aku nak baik dengan lagu Meres. Sinok aku dengan
0: lagu. Nyam-nyam punya aku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
1: Terima kasih, arti, terima kasih.
0: Nanti boleh tadi semua kau beri menang. Beri nombor satu magang.
1: Sampai 12. Nanti kena semua tu 10 ribu kah? Kena bayar mainnya.
0: Ya, segi amat eh. Jadi tanya arti kedua tu deh baby hari agi hari double tip tu ia nanya ke nama plan udah atau ilah bala about career Nuan ke bisi lagu baru kini
1: semestinya bisi laban aku pun lagi berjinjina dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu ilah bisa terfikir kagak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG main lagu tu tadi lah pasal nama bedau lepas dah lah. Ayolah kita
0: sama bedak
1: sama
0: ngantik lah.
1: Itu udah 10 titik lagu Danjung. 10
0: titik. Oh, jadi tahun tu ada lagu baru ni.
1: Bisik
0: kau dah tak?
1: Bisik kan agak lagu baru.
0: Dah pansut
1: bedau. In the making. Agi behind the scene.
0: Bisik boleh merik hin mimit.
1: Aku kan agak lagu yang
0: genre begini.
1: Aku kan spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa kan genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak mati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Tak semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal begini nanti kita tu tadi udah agak sepemaduk mana yang orang tu tadi agi kan agak silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
0: Okay, amatnya. Okay, sudah kebuka bawa Facebook tu Mayu lagi meri congrats ke tadi puji baka Madeline Wilfred tu congratulation ke kumang atiku baby Chloe lapan dua udah mujur bawa SSC lalu boleh nombor 2 keep up
1: nombor 3
0: Nombor 3 salah pedak.
1: Salah.
0: Nombor 3
1: nyanok orang lagi.
0: Aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang kat rakan Nuan Mujur bawa pengawak badunya pemerintah juga.
1: Okay, ya, sure.
0: Hari beringat ke bisi meda tua live ba Facebook tu. Jadi ba YouTube TVC awal lagi nguyang kian eh kanya bisi tanya. Jadi tu nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe. Lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke tamayu ha bala ke bisi meda mega ba media sosial. Bisiknya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3. Bawa anugerah cerita siapa juara ke 9 tu tadi. Nama komen wan.
1: Jadi aku dekat muka jakuk kutu eh. Engkau hati dek baru. Tuju pala semua peminat-peminat atau penyokong kami penyanyi-penyanyi. Tak kisah rebek baru tahu ke rebek lama buat industri muzik Iban. Terima kasih meh Iban sampai nyokong, sampai support bagi aku. Semua orang tu berhak bisik pendapat, bisik penemu kediri-kediri. Jadi nyemak si tak nak puas hati. Aku ngawek kerja. Dia ke ngano awek ke ngano dulu. Laban kita kadang-kadang bakal sarito kita tak puas hati. Beda tentu urun yang kita pergi lah sama bakal ke sarito. Jadi mungkin si Daya memerlukan masa untuk si Daya menerima. Laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang. Laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre nya sikit udah lama. Seni tok ya besar, music tok ya mayu cabang. Mayu genre bunyi kurang. Cuma bunyi kaku genre nya ya first time kedengar orang buat SSC. Tahu ke kalah sebenarnya tok, tapi ya first time ke tahapnya. Kini kama dia. Laban aku kemai deh engkau lain gig penerimaan orang. Jadi anak-anakku ku minta ngaga yang terbaik. Aku cuma minta bukan untuk aku bungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke bukan penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakup sukung nanti bisa utai kak ditegur meh kami nerima wati yang terbuka. Cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal nadai kita yang mensial kak dituduh atau kak difitnah nyajak
0: ya amatnya. Jadi harap ke utai ke di antik-antik sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan utai ke benar viral
1: bunyi kakak tadi awak kesedak
0: awak kajak
1: kesedak ke ngano dulu lho. Laban kita mesti kini mereka melepaskan utainya.
0: Laban tak semua utai boleh disawat tu
1: ya. Pergi lah lusa kita nak nama ini nama rundi yang sedap tukar dan talam dua muka aja ya.
0: Oh, okay, jadi nak rasa agak jam tu hanya kat datang bapak penghujung Habibi mayu tak kena dikunci kenuan angkanya bisik tak kena lansak tu tanya tangnya meh harap semua tanya tadi buat nuan lebih lagi berkirian nuan ke hanya di sikut orang ke merindang ditu merindang semua peminat nuan engkau semua meh kenang rindu ke
1: kena kan bos ke budak mata
0: nama bos. Orang kemujur membuat semua apa kau kerja nuan aduh di hari lot nah Phoebe. Jadi jangan ikut ke peduli nuan Phoebe.

0: Anugerah Carta Sapa Juara 39.
1: Nada jaku mayo, terima kasih nyam ya. Laban bunyi kaku, nada jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensia lah. Terima kasih sebagai petara lah. Paling utama laban ente kayak kita kali ya. Nada yang aku badunya tu tadi. Dan yang kayak pindai aku, kayak balam nyadiku, kayak siapa-siapa orang kedianggap aku bakal bala aku bu. Aku berterima kasih, ngarap ke sida murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dengan ngagai pindah peminat. Ngarap ke sida tu tadi, ukai nyukung aku siko, nyukung semua kami. Merik cakup peranseng, munya aku tadi ente bisa pengurang tegur. Kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka. Lapan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurang kita. Jadi untuk kena aku nutup cakupku. Thank you, share.

jerak out. Okay, terima kasih bukan kita ke bukan mendak kami live buat Facebook dan YouTube. Kita ke mendak lebih 100 sedak ke mendak tua tu VB. Jadi hangga tu ngujur cash time lebih IT.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MIFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pergi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jematan tu buka disukung dua iti kabel petinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Lagu ni Ika Ceng ngaleng-ngaleng ujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengau kami bawa YFM. Kita ke baru bergelengau kami kanya baru masuk baru tamak ngagai kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 3 penuh dia tu peningat setengah jam 3 penuh dia dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas berdaunya tu dekat berkunsing kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas kedandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke Nadai Hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Engau, Limbang. Kenyak ke Gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harap ke kita sama berjimat ke sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu berarti ke mana-mana jalai anang rindang berarti ke telepon kita amaya kita kelebih lagi kita ke benung driba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita menggelengam Stan Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngalih hari ke 13/10/2026 lagu Ari Josephine Jalin bukulai ngau Joni Aman bersuara ngau air mata tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: Kita ada tu Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher. Kita ada Tok Benung mendengar ke YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

udah teh baru keminggu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datai maku keminggu tu. Maik ke kita lima itik cerita. Lima itik gi kisah kebisi udah digempuru. Digiga aku semanja minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita keminggu tu peningal. Aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam ko yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtun ya Maria Indo yang tadi. Serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari. Berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut. Bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Mayu macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layak. Mansayang tadi peningal bertemu ya. Siku Indo tadi benung nyak menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nyak cukupnya lagi gede berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukut kebetulan punya korang ngai nak bisa ke polis berjaga dia ngkanya sidaknya nasiki berjaga orang ke beli ke barang bertamu nya ya pun ditangkap orang lebuah ke dekat ditangkap perpeningan maya ke Belanda tadi lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap lalu ditelan telan ada airnya kini nak ya nelan namanya Maria emasnya tadi okay, Maria sebarang Maria emasnya oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi 25 gram pemerat Maria Indonya. Data Dedin lalu tanya polis. Amai di nguruntun Maria Indok tu. Nandai tuan Din ni mesti suka teaser tau berjaku. Kau gopi peningal. No, lalu pada korang. Uji baik di tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang ngaji hospital Raja Wadi. Data Dedin di X-ray. Rupanya Din ni boleh lepas. Nama tenda ditemu dalam Din. Kerban-kerban kita dalam Din. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria Indo yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur? Tau nanti kan ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok siku dutur? Satu, buntas. Tante berbuntas tadi. Kami berguna ke dutur pakar. Nyumui duit. Oh, nak uliah kok polis. Cara kedua apa ni? Kok polis. Cara kedua tu tuan, pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air lah berut ya Tuhan. Haji yang dari Jumal baru hadir. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kau polis. Awak benar. Tadi peningok. Ya, dia tancang orang tadi. Lalu dia pam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. Dia X-ray baru lagi berdau mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kau polis. Ya, polis ikut berjaku. Uji kita kena cara lama keliat Tuhan. Uji tu makan pisang. Lancar eh, birak lagi Tuhan. Bekini cerita yang pengata. Mansang, kien dek ke pasal tamu. Kien tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan si dak pisang. Data dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagai kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sabak-sabak kopi makai pisang 48 iti pisang kerempak ya pedingan. Nama pengujuang ya tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikut ngambil gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada di India. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kamai-kamai. Cuci sidak ya. Lalu dicuci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kena ngenak nama cuci. Simpan plastik lalu baik ngagi kod. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningah dia dawa bekas ngeruntun Maria Indo.
nada penyakit ngi ka penyakit. Okay nyamai ya ga bahaya make pisan kelalu mayua. Munyi ko urang klia, urang tuai klia. Nanti kelalu mayua make pisan bun. Skunyel na nakal punya kurang. Ya men tadi peninga ya ulah si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India dan dia ngeruntun mari si ko ino ke ngujuang ke ditangkap. Ya men tadi leman berita terubah kita man sangat leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama ga ulah lelaki itu salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukat. Ya men nasib si ko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jail di Ceres di menua Brazil lidin peninga. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi bia sama bakal Gupi tadi ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jail nak nemu nama kes berapa lama ia di jail tang ya ngobala kaban yang tadi bisi udah bawam. Kita hitungnya nyadi lama berumah jil tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita tu nak tonak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dien bisi payap air kuah air atas yang tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jil kita tu laba rumah jil kita tu nongak ngagai kampuang ke nongak ngagai pagar de dien nah, di dien kita lari ko siko mana penemu nuan sambi aram kita ngerjanya malam tu udah bekau ke mandinya peningol lalu de nyak sidak ya tadi batang payep atasnya ke kena pancur airnya tadi lalu ambil sidak nyak maka de kena sedang ngerituak lubang dinding rumah jian tadi kebetulan rumah jian peningol nasi udah lama engkanya sikit bangsa kejayu ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sidak yang lubang udah bekau degaga de tebuan dari pansuan saya kau dulu mabala kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dah siku pansuan dah siku pansuan dah siku pansuan aku lagi pansuan kau yang mana kasi kau alam jampat sampai sebenar belagat mersal masuk adalah lubang nyampai nyokual kual nyokusil kusil ya Mansur kerana uriah nama kebuah orang tubuh mimit. Ia tubuh berbesar mimit. Kan sesegala mimit pendek tubuh. Kemujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ia reverse nge nyadi. Kak ia mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nanti kaban dulu ke kami ya lu cacapu warna ketu kita meninggal kaku ketu akai parai meketu lagi deh bala kabana dai menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngau bomba nyo nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kubah raja yang sebelah punggung kena parut semian sebelahnya lalu ya apa dijia nak nemu tambah orang dengar aku ya dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil ditambah hukum jil serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil macam-macam tanya di bersedak tu ya kak ngelari ke diri hari rumah jil kita mensang agai senaman kita ke nombor tiga nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningan apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelabak aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, ngitar ya tadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi lelaki tu bernama Roy C. Sullivan meruan dikenang dalam sejarah ketegal 7 kali dipangkak ngitar tang ya nada apa nama yang mutakinya di lelaki tu ya gawak ba kampung galau nya di ranger kampung ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia di menua US dedian nya ame pengawak ya nya ame keterubah ya peninga tahun 19
1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya degagak kena orang nginau kampung terpuang emayanya benda ni bagi kanan luar kebisi angus ngenyet ba menua sedak dia dia de benon de pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah deriba lalu demar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan lalu ni agak kena mbar ke ngitar udahnya pendengar mayanya buat ngebulu kening yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu kening ngus buat-buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke kita lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buahan tu duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah emayanya angus peningau nyubau rum sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ia nak kena pangkak ke ngitar baru ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngos ke macam-macam kita kenyadi ba ayak kita itu kepenudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ia hanya tadi ngintai lalu mba ke gitar tang ya nadah penama peringat dia tetap ke dalam jenis book of record nya di orang ke pemandu suah demak ke gitar nya man tadi ayak kita bernama Roy Sullivan ia nadai dalam tahun 1983 lebuh ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke gitar 7 kali ya jadi pesan ke kita nanti lebuh hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betap endur ke terbuka bekenya ya jadinya mentari peninga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu terlagi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima

Kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hauji kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tadi kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nak sebakar. Di menua Colombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisi kerja ya pening. Tak pengawal itu, nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia dia pening. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama, cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temui magang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayuh macam cerita ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak mai peningat aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemudah apa bisik orang sanggup maya Rina tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tu wai ko bala sidak kinduk dia na nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang ya apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh, mayuh cerita ke nyadi di tu, wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tau ke kebiasa-biasa aja. Tau ke begini. Itu si dia, wai. Ni bagi siapa? Bisa orang bini baru di tu. Nanti kita akan temu. Bayar dulu, au. Sigit dia bayar. Jadi berapa bayar ya? Bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisiknya tadi ya kalau ngecas orang 700,000 peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dekunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai nak amai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensangga ke leman berita kita ke penuh di sekali itu pendengar leman berita kita kelima ke sekali itu nyadi di Munah Singapura ni buah Jawa aku ngenang senentang orang bertupik mayau siapa rindu bertupik mayau aku heran ke gedang lagi ku dia kuala lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau sanggup beli mayau ya genak murah-murah harga mayau tu bisik ke harga 800 udahnya tadi harga 1,002 1,005 2,000 3,000 lepas menyadik ku sebab kerja abak tempat orang kebiwa mayau bisi hotel mayau kayak bola-bola au bisi hotel nu nyenggah ke mayau kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau ngau kuih dia di hotel bak dan dia bak dia tahu dia bisa di Sarawak dia tahu berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikannya baru kali 5-6 ringgit nsidak berbelah ringgit setin sadin dempak bala jelur tu hanya tadi gila orang tu bertupik ke mayau bekinya ya nak makan kita nanti kita ada menua ada mayau beriak si barik kita lalu asik kita nya ngurah tu nak tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau ya ya kena tupir ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peninggal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tu. Nanti kita di Malaysia di tu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di peninggal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku rupun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sian upis pakarai jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sirap jalan ke pancik tetemu ke kita nupi mayau nadai microchip udah yang tadi nadai lisin nadai surat lisin kita yang tadi udah alu dukuam meramata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau nanti ditemu salah nya di menua Singapura kita ditau akai nyu belaya bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau indo ditau kian ngagai rumah harus kespiak kian belayak ngemayau orang macam-macam mutai kenya di menua Singapura nak boleh apakanya nanti ditemu mayau dia tadi dipersa orang ada chip microchip dia scan bisik tak kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah boleh sejalan dengan kami di WiFi Miban RTM di Kuching. Terima kasih udah boleh dengan kami kelebih lagi dengan aku edaman lagi dalam program laman berita nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nunda ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar me kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam me semaya kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri, mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
2: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke di baik Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, pasal dalam mai kita bergulai dengan aku, Min Meliza Rayon. Tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tu sun program kami nadai yang mayu berubah ungkup ke sarito hari 2. Kalai udah tu lagi, adakah mai kita ninga ke Hello Y hari Miri. Udahnya lagi peninga ku adeka ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kitai baiknya dianjung na email tak ke WhatsApp YFM Iban. Buka 7 halamai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM hanya di berita lemai dekat di pendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalih ngagai jam ke 3 kita bergulai ba asal dalam mai. Mai kita ninga ke main asal Ramban ungkup ke malam tu kelebih lagi malam hari 2. Ya, kita terus menang kita ke lemai tu peninga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Banyak kita ke diau di negeri kebesai. Diau di menua pesisir. Yang kawam kita ke diau di menua orang bukai. Kuliah ninga ke kami. Ngena cara online. Cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita ngena RTM klik. Tau ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebelum aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu neh mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ngai kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

selamat lemai. Salam tapi bahasa peningah. Hello, why miri kita kalau itu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah Wani di jalan Sungai Lansat Ulu Tincar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu di ngujuang ke 25 kurang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitiah ke penerang dari Palan Operation Opis Bombangan Penyelaman Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah berbadi di report ke nyadi. Sepenyampau 11 iku raban dari Balai Bombangan Penyelaman BPP Lopinggau Batunia dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirara urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy maka bisa mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui ngagai berita kedua lemah itu apninga pekir Belanda main bola jaring ngamaga badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lumba ngamain menua 2026 ukai semina nerena ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapir ke kawas sekolahnya ngau community kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagat Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Param Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Param lebih sidak daripada nyali champion pekit Tesh Po'o Petro Sains Renggat menua kena aris satu tetapi dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 setipiket ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembiak serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih ngagai bala peningah kagi meniang ke Hello Wai Miri kita kelemah itu nguyang ngagai pengerami jubli mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup keraban Katolik dengan pengawak ngintu jubli mas ke-50 Diocese Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam ITBT udah diatur nyengkau mari ruang bilia Diocese lumba ngamain antara Ferris quiz seminar rohani ngau pengawak berjua ke baju T edisi jubli mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Pak Iswad Valley Music Corridor ngau semiang misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Pak Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke semina ngerami pejalai Diocese Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngamik ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu nguyang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi raban yang biar PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi Sita N7 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Doktor Penguat Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bagelanggang futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana nganti sida ke menang. Bah register dia tu nyabut undi dekat dia tu kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngalih hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna
Sungai Entulang Bakun. Peneran ti silek tau ditanya ngagai Niki enya pengerusi Pekit ngena lumur 013-812-1920 Julius Sapit pengerusi 1 ngena lumur 014-220-1917 tau ke intro Sapit pengerusi 2 ngena lumur 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai miri kita kelemah itu inya bekau ngau notis penangwa ID miri. Jaku gerah ngagai bala peninga di Bandaraya Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, madaka pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir, modius 3-4 deka diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026, disadang tau ngasuh tekanan air baru, tau ke air berubah curah bas kedak nur. Penanggonya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi, ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh di lalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisik disediakan kena napai penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama Mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita peningat kalau dia tu Nur aku ngenatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madik ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau mega di Kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya nya 12/10/2026 berumah apa ya ianya John anak Ansu tekapai ci ba lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ya peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke ngelala Tracy anak John tau ke Chi tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kabam layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batam Mukah Hulu, Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing, Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Ngelala, Tracy, Anak Jun, Tau Keci, Tau ke Tampak Megak di Kelala Orang Inai Upin. Jadi kita ke Ditesau, Tau ke Ngelalanya, dipinta datai ngagai rumah apa ya ianya apai ci tau ke Jun anak Ansuk ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau ke ci tu adekak disenggai babala mayuh malam 14/10/2026 lalu dekak di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekak di semai yang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi lebih lagi berkawung dengan penusah Rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga yang kengempun nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nomor apai upin tau ke laki ci tempu 019-852-7373. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi ia tu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak Jun tau ke Chi pia mega tampak di Kelala Orang Inai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai bebala mayu baru mah apa ya ianya Jun anak Ansu ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ia dekat disenggai malam 14/10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10 lalu dekat di Anjung pagi 15/10 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15/10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tumpu ianya apai upin tau ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke di terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sida ya sebilia kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjung ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sebuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi Batang Air Luba Antu, Mepi Pasir Batang Air Luba Antu, yang kaum kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala gir yang anak munap tau ke anak niang sudan anak uriak ngambil kita sampah datai ngesah pengawak rabatu. Jadi penderang kesili agi kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bawa nomor ya 0111 865 7153. Inya nomor laki niang giring anak munap tu. Pian mega tau bertanya ngagai lenet anak giring inya anak ya bawa nomor 019 904 5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjung ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi bekau ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki niang gir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 0 111 865 7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 0199045977. Ya tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami ari ukas anak lagau kalai madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya hanya imba anak dangguh imba anak dangguh atau kembak anak dangguh. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diintu jadi nguan uliat 16 bulan 10 2026 ni nyak lemai hari 5. Jadi uliat dekat di kertas 17 bulan 10 2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke siliak kita tau bertelepon bertanya ngagai nombor we tau ke junai ianya anak niang mbak anak adangguh bak nombor ya 0135779347 tau ke jini anak yang mega ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi inya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi nguan ulit 16 bulan 10 2026 dalam mayar 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi bekau pengawak ngetas ulit tu tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke junai bak nomor ya 0135779347 atau ke Gini 0138214705. Tu pesan ke 4 Nyadi pesan tu, nya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai ari Celengga. Anak asun tau ke inai jenat, dituju ke ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang laki ya. Nya Dunstan Burai. Nyadi kita dipinta datai ngepengawa ngetas ulit ngemuain terbalu tu kedeka di intu maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai, jadi pengawak ngetas ulit ngemuain terbalu Niang Dunstan Burai, ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi 4 itik pesan ku dah dibaca ku, jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai, jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat, anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebilia tidiau di menua tau ke kampung Telagus Balai Ringin Serian. Madah ke pematian anak ya, ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni. Kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/10. Jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/10/2026. Jadi mesan ke kaban belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di kampung Sebang Pelai, kampung Sebang Abid, kampung Sebang Bilun, kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, kampung Gawang Semunjan, kampung Empilik, kampung Giam, kampung Nyelita, kampung Sebangkoi Lama Jaya, kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkaum, Kampung Jungok, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kaban belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kaban belayan kediau di Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai, ke ngelala serta dipinta datai ngesah penusah harabat tu berumah niang pemanca Peter Muni di kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai hari 1 tu tadi 12/10/2026. Jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14/10/2026. Ajak tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embu Joy, Kilat Ngelambai Remang.

Ye Ibu Joy kilat ngelambai remang baru aja dah merindang kita ke lemai tu nyedi lagi nampung sekedar jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau naka penglengkas laban bisik pengawak kedekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso ianya tau kebekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya yang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bak nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau naka penglengkas laban bisik perkara kedekat diadu ngau nuan ya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6-17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah Lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Kletung, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Kletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bak nombor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora terkanjut bak nombor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke indik laut tau ke dikelala orang indai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai berumah Junius Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076.
6. Jadi ya pesan ke agi uliah ditandu aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang keudah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia Pemega dituju ke ngagai kabam belayan kebukai kak nuliah disebut nama ditu serta kabam belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tau betelipun bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 tau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya keudah nadai kemari 12/10 lalu dekat disenggai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilai lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 tau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai itu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke mari 12/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah jadi ya dekat disenggai 13 ngau 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026 jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan pemanjai Batang Mukah Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau kabam belayan kebukai kanuliah disebut ditu magang jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga jadi tu pesan ngetas uliat duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai sungai Dayat Wak Pakan jadi 17/10/2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas uliat duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan jadi berita keterang lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-4733-437 Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-4733-437 nak ke pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ningal ke program Aram Mansang bergulai ngau temuai ke bisik di Kangau biar mega program tu dikeluar ke Dennis Stephen Ari YFM jadi pesan berat ke bukai ulih didinga kita baru pagi pegila ba awak pengerak pagi kita ipa perindang lagu Ari anyang baik ke jemaat tusah ka ngiga ambai dua.

Setelah itu saya terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke pemberian SCSC ke-9 dari Pangkat Kemalang tuh.

0: sebelumnya sebentar nonton sebentar saya coba nasihat dan support kita semua. Nah, jadi program untuk ramai sebuli artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, my fan, my semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.
1: Mai hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi, upis rampak menua.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap dengar bahawa program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes Pertanam Tupik Sarawak. Jadi bahawa program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbulan dengan aku, Lee Hendrik, ke Alam Miroto, aku di Kamai. Kita dengar ke randau aku, ngau siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penatai misi ianya Encik Richard anak Nyalau air rumah Nyala Sungai Belina Mujuang 96800 Kapiat. Ngau tahu aku ngelukkan wan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun sih ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Berkini nuan tahu bapun ke projek ngagak ikan masin hari ikan semeh alu keterubah ya kena dikenak nuan jadikah pernah type mesej bakal ke dia tahu.
1: Jadi maya aku terspa gawak basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan kubah ria pasal kubah ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak ada terbuat. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit. Sedangkan kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, ngada mengalan aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi bepun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pihak mega dari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
0: Kak kena tahu ulian nuan mandega madah nuju bala peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
1: Ya, jadi laban projek tu menyeku aku ya kena tahu agi bupun gagak hari rumah. Gagak berumah jadi kojako kami dia tahu. Kumai kena sistem home base lah. Gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah rupiah mereka dijual pada peringkat kita bakal pihak ditempu lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat penikan untuk segikan mana banyak ada ya penikan segikan main kapit atau popular pihak aku ikan gagak itu 3 itik saiz. Jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku mau 3 itik regal lah. Ya ke 400 ke 520 gram setiap regal dan yang 520 ngagai 700 gram sterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisalah murah bisa orang supply dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benut tu tembaga. Jadi kita ngai agak ke lugai belamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
0: Ha, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cerita.
1: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke segi disambung aku dijual aku bermarket dari ikan masin semah. Jadi nyata dari aku bisa kena mengalan ikan masin mengalan dan nyata dari ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak kita mendapat stiker ke lekat aku ber produknya lah segi tiga-tiga ikan tu lah.
0: Tapi bekal ikan kebuka yang terjadi dengan jadi gagak bekal muncul bekal yang ada ikan buka ikan buka ke kaya jadi ikan masin dari tu.
1: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka ya aku berdua nguji tang aku lebih fokus ke duit itu leban siti nak semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah aku
0: ya satu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah dari nuan pun kena orang anjong yang kena nuan
1: ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjong aku dalam 3 guni 4 guni punya size kira guna aku. Jadi tau kena simpan di prozon ke mana-mana simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nasi ikan fresh.
0: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa? Hari berapa ya boleh nyadi mas? Boleh nyadi ikan masin yang lalu penjual berapa hari
1: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari itu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila aja lah di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku pickingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain.

0: pasti ada udah masuk asaya penuh udah steady. Lepas nanti dikagak diterkelenyak tergurian punya ya mpai jadi ikan masin lalu mpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari udah dengagak ya baru ya oleh kumairnya di ikan masin. Ya, lepas kita ngagak ya boleh ngugaram. Jadi stok tu lepasnya ikan 4 ikan 6 tu simpan jadi kumagak ya ikan 6 coba masuk ke tadi kita namanya password kita retest lah stok lamanya. Jadi bila dia agak dalam satu siko seminggu. Satu siko bantai kita tentu ya. Kan? Ditanya agak kualiti kan ngai ke mata ya tenggelam nak mana daripada matanya paru. Kualiti lah kualiti sikit dia mama.
1: Jadi tadi nuan milih ya ke ikan sebenarnya jadi ke ikan sendere ciri-ciri. Laban ya tadi dua kita itu mayuh stok ikan sebenarnya aku buat tadi nuan milih.
0: Ya betul. Kita itu stok ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Laban sira ke nganyuangnya pen selalu telepon oleh pengenyo selalu tahu oleh pengenyo tapi aku selalu ya benar nomor sudah tentu itu awak ke bisi nak prepare nerima adanya kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai bisi tujuh iko kira supply tetap aku hari nonton tujuh tiap kali saya macam ngai ikan maya aib saya dari kurang ge ke anyo saya maya mana ge mayo ge lanyo tapi kira tu stu available lah punya ikor baru tu kira sampai bisa
1: pokoknya ambil kebannya tadi 63 guni tadi ST guni tadi bapak tadi bisa guni tadi kan
0: iko ya lebihnya ke 6700 ya 80 ke 90 iko seguni
1: seguni pulian dong ada berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenal nuan semudah ya nak ke di atas
0: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri leban kos bukai ya kira sekali aja lah baka chiller kita mesti kak bisa TIS kita mesti kak bisa dan mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bisa, bila bisa waktu itu masa aku tak nyedia waktu itu dalam 10 ribu cukup ya kan kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru keratai ya. Kalau kita melihat vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamit ya ke harga 400 lebihnya beli aku bikin mesin jadi nak mengukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
1: sudah bisa beli
0: sudah bisa bantu saya dalam banyak dari Chile Siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai mungkin boleh agak mayuh kira dalam seminggu itu orang minta 100 peduli aku nak 100 ikut
1: Nah, selain ini perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10 ribu nuan tu tadi.
0: Ya termasuk modal atau modal kita beli ikan ya. Beli ikan dia tadi yang ini kaum nama namanya karan kita punya beli elektrik kita
1: punya ya. Lupa ikan tu pun berkuang macam mana?
0: Kecil-kecil lah tu aku ingin jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa
1: 25 hari yang boleh nuan lapan yang tadi lain lagi angka lapan yang tadi baru kan ngepun ya udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo kita jual mayo kita mayo kita permintaan semua tanya mayo permintaan mayo kita tadi kita kita tadi kemarin ke projek tu tadi ambil lah mania tadi tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
0: ya ni kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang bapun muka sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua jadi dia tu pelabak ku gross untung untung pokok kena ku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi bisa segi dah gak kena dia magang
1: apa ikut ikan kau dari gagak nuan jadi ikan masin tu tau kan tadi lepas nuan nyawa ikannya dalam plastik atas ikut nak kita ya bisa 240 adakah ya 240 ikut
0: ya untuk itu lepas kita berjual tu kita mera market bila bisa pengerami ba market ba menua kapit itu ba pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200 300 ikut seminggu teman segi mayo segi laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lapan si tidak punya ga quality si tidak punya ga tetangai ke anyu temera ba market jadi nak mana harus segi marketing ya pihak aku penemu kau lah
1: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
0: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu jadi ikan tu tadi datai rubunya dah bersih cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam garamnya serap. Serap semua ikan-ikan tubuh ikan yang masuk garam. Ya, dari segi teknik tengah kalah kemarin bisa kemarin secara detail tahun 40 tahun sekuenya. Mayo diregor medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
1: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong balas sida supplier ngin wan tadi ikan segi dah protek ni ya ke fresh don bonya protek.
0: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak kalah.
1: Harga berapa salon wan?
0: Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah.
1: Oh,
0: nah, dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluar keningal. Jadi bisa ke orang minta ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak ku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ge kantunya mai ke de goreng de masin. Besai ge pihak ya.
1: Ini indoor nuan nganjung atau kenyual ikan masin karya do eta berapa anggaran hasil untung ke bisa di bulan nuan dalam kandang sebulan ambek ke bandiang nanya
0: ya kede to cara marketing age kira baka COD lah. COD maksudnya tadi bila orang kakapit sedaya si udah nemu sedaya ngiga dini nuri ikan masin to kesatu. Jadi kedua leban kita yang nak media sosial de tuan engkah ko buat Facebook engkah ko buat status to kejempat men. Jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dan nemu pihak punya. Jadi sila tu bila nemu ke kapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihak punya. Sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersangga.
1: Itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi. COD kau hari media sosial tadi ya.
0: Tambah moga aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah.
1: Okay, Agropes,
0: maya SK Sarawak aku sayang. Dan nama-nama pangcang bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
1: Anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cek.
0: Munyi aku leban utai itu nanti aku agak mayuh-mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin aku tak 50 lagi satu siku seminggu. Maksudnya tadi dalam 300 ke 400 siku seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 siku ya kerja 50 itu 10 ribu ya. Jadi kira bisa lah bisa kan dalam 300 ke 400 siku sikit bisa lah. Break kita nanti average lepas bisik kemayan ada di tengah bulan.
1: Encik Richard, ulian nama dah gembala peningkat kita yang rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka bulan nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
0: Okay, jadi leban munyi aku mandah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu kata aku bisa pulang bukai. Jadi kakak ngadu ikan masin untuk kakak malam. Jadi ikan tu dipansut kita hari peti ayas kira pukul 8 pukul 9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula hari pukul 7 lemai kita setengah ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kak detus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan pacik lah. Jadi utai tu gagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku gagak dalam paling mayuh 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan tu barga
1: malam mikah tepuk nuan tadi dalam cila ambil lah 50 ekor ikan yang tadi
0: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di berik garam dah tu semua tiba-tiba cila jadi ngarai proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dia celut-celut cilanya kita terus oleh vacuum ya. Simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker. Banyak aja prosesnya. Ini tadi simpan bacila dia baru nanti orang beli. Dia orang beli 50 ekor terus anjung, dia orang beli 5 ekor anjung jadi simpan bacila terus.
1: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tau.
0: Ya, Ketua Bahaya, mereka saya terima kasih sebagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak perlu dah ikan masin sebab dunia tahun 2025 sidaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli bekium kemasa mana amat bekium tu tambah mega terus mega labeling labeling dalam 1500 pin lebah nyeri kita tahu gagak kumpul lebah nyamiahnya nak lama habis
1: jadi lepas kita tahu kemudian tahun ini kemarin 2025 maka ya. Bila non mohon tersubat eh
0: kamu aku bisa ngagak ikan masih itu tahun 2023 tapi menyeku ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masihnya jadi 2023 hujan tahun bisa saya ngagak aku okey mendak saya proses ngagak niat ku agak bermat-mat ujian tahunnya sedang isi pum lepas itu punya ku ngepum jadi 2025 pun tahun saya ada tayar terus mereka bantu lah tu
1: so nak kena tahu ia ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul ya. Ia ke labeling yang terakhir 1500
0: itik kena dia tahu lepas punya ku aku ikan masin tu leh mereka menua kapit bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semai dua ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku meda nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita yang punya aku nanti baka bisa bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen dua no prosesnya dia mungkin kita yang agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan jawab oleh jawab ke masa tu
1: eh cila nanti boleh nampak berapa ikut ikan tu Richard
0: sekali agak ya nanti ya penuh cila tu boleh 500 sampai saya tu
1: Okay.
0: Dengan aku bisa cila site, jadi aku ready untuk dijual. Pecila site nyen.
1: Jadi bekium nonton ya, jadi berapa yang boleh kita lihat pon.
0: Ya ke debre sira itu suba aku nak bekium mentarit. Ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu. Baru ya siap. Jadi bila sira yang mereka bekium kemasya tu dalam masa 1 minit ya. Uleh 4 ikut sekali tu. Sekali. Cuma kita ngena tu lepas tu mesin udah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
1: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di bekium
0: mau angin ya nari angin maka kita ke bekium kita nyam ya disedut kita nyam dalamnya bersih ya.
1: Chat oleh Nuan Megap kunci pada kepala peningah kita nama kursus atau pelatihan kami bisa dipelajar ya kamat merek Nuan Pandemo ke Silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Riatau
0: sebenarnya utai itu berpuan dari minat bila minat aku meda opportunity yang bisa aku ngagak jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedia tu kaya di kangau ni ngan tu nyuk kangau orang nolong mereka khusus peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisa nya dan jual pertanian maka aku rupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang aku belah mayu apakah ni kita ngagak ikan masin dan ya apakah ni kita labeling lalu pihak mengagak apakah ni kita market kan hanya tadi nyukunzi aku dia tonton kaya belajar dia tu
1: hanya nuan mereka
0: hanya mereka
1: dia cara penemu ngagi bala ngagi rawak ngagi umum tadi ini cara ke bukan nuan tu bidang nuan tadi ikan masin ngagi doi ikan masin dari ikan semua tadi ini cara awak orang bukan ini ngagi tadi awak kesilian nemu lagi lah dia tadi yang cari-cara
0: ya betul
1: awak latihan nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan nak lah
0: lama dan nak
1: lama dia pilih setanam tu apa kali dengan kawan
0: terubah hanya baik berumah gare maya agrokop hanya ba tawau tu tadi
1: bisa
0: maya jemaah pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dia awak ke muka runiang mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakannya di sosio ekonomi dengan pintu kita di Menua Kapit tu.
1: Semuanya ba Sita Kapit tu mengah Menua Kapit.
0: Iya iya kita tu Sita Kapit.
1: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kage projek kedai dunuan. Dia tu awak ke datai ba tingkat kejauh kage jemai hari lah.
0: Ba tu besainal perambu besainal keingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tak jadi nanti ya bakal kaya jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku takut oleh ngak kerai ataupun kerai. Awak ke semua proses dia dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
1: Apalah menjual ya?
0: Apalah menjual? Apalah menjual? Lalu bakal kilang nung agak ya meh. Kerai.
1: Ya tu, lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari kebisi tanam tadi kebisi. Ba, labeling packaging nuanya tadi.
0: Iya iya kita tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang lawat cuma yang pay close aja ya, home base tu kira home base. Tambah moga jadi munyi ke kumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai hari menua muka betul kan?
1: Umai.
0: Nanti kita buat tahai menua limang. Jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kan saya ketemu ji ngatur awak ke bisik market. Bah market tersang dia. Awak ke sistik gerai. Sentiasa nyual hari-hari bisa nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia aja kita boleh beli ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita hari jabatan pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni mau bisa mayamah ke bisa patut awak kata tu jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita yang payah udah ngadu tu
1: ni normal dah yang pernah tinggal kita nanti siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semayah ke hari meliari nuan terincir-incir keti nuan kak kunci ngosih dah tadi bekal ulin nuan kunci ngapak social media nuan nama telepon nuan kak kita perintai ke dia mencari-cara.
0: Terima kasih Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemui ke Bukai kak nemui oleh-oleh ikan masih semah. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu kah menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nomor telepon 0-1 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059-6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah
1: ketik aja
0: G-I-S-A-N-G di Sang
1: G-I-S-A-N-G Kapit Kapit social
0: about
1: Facebook
0: mewah page mana page kau tak mewah boleh berkaitan dengan masin
1: jadi apa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke kawan nombor ngusih dia lagi pasal berkenan dengan ikan masin dengan agak hari ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan tau ke lagi Facebook page Sang Kapit
0: ya betul tu.
1: Kena ngunjung ke jako ranau tuan cerita minta tuan mereka jako perancang nuju balap dengan kita ya ke benuang atau ke bisa julati ke berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makanuhan
0: sekali lagi ku merah ke bala peningar ke disininga radio kita kelemah itu. Jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security, anda menteri asas tani dato, kita itu cukup nama pelamanya
1: bekalan
0: makai. Saya kula asal segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua itu ikan masin. Terlepas gaya kaya RM5, kaya RM10. Tang dia tu balap ninga aku benda macam nak cukup. 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku. Lebih lagi main perami begitu. Nyun tiap malam main aku gagak. Lepas gagak aku main 3 hari baru dah jual. Bisa keduanya nyun 2 hari pun nerengok gagak rilak kami hari ketiga kami makai kepala. Erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak. Nak bila dia bisa pengawak bukai. Jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara, membantu negeri, membantu pembeli dan puan rezeki income, rezeki penatip misi. Di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian, nolong Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita. Ya ke empain tu cukup pada aku dia tu. Pada mata aku lah. Jadi aku tu tarik walaupun ya premium tapi ya mesin ya ke uti boleh nampak di mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya. Jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah ratai. Jadi menua kita tu punya majak mayu temuai mayu perami datul. Jadi kita kebisi minat buat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita itu pelabak ku. Jadi anang-anang lejo jadi ni kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian kau sawo kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi natif misi kita nak jauh tinggal di menua bukai.
1: Jadi mana mai fungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mari motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke namanya langkah sida tadi yang ke nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira bakal tadi kena si daya tadi nambah ke petai misi nambah ke penemu si daya empu nah. Motivasi ke diberi ruang tadi ngarah tadi datang ke belakang kita tadi so si daya tadi ngerian ke semangat si daya tadi awak ke si daya tadi boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Meri Besai. Terima kasih Gen 1 Richard anaknya Lau Laban, dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningar, ninggal ke ranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang tanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Sambal lemai peningat bulan yang aku min Meliza Rayon bak berita lemai sarai tu hari 2, 13 bulan 10, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkap pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Aum Kaunsel Negeri Sarawak saritok tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisik dengan berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak menteri kenyaga library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta cerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat Nusun Baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library nyang kaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library Menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka Menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada. Timadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba'awum tu Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbiak ngaraban bangsa Penan ke diau ba' menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis ba' library-nya endak terkerubak. Jak jam ke dia tu belanja dikena berjalai ke library-nya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya di benung betapi ngau penangguh belanja. Bajurai ke sebaka Kabanari Sita Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna uliah disurat ngena cara digital ngambil ke barang arkaibnya uliah dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyeng kaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi beendu ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya Kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Valet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahkah. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensiamayuh ngagai jerita lama menua.
Berbak ngonya kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah kediri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu oleh nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentabiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak oleh disediaka kelimpah hari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngena cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam Kaunsel Negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi mada ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai nyanya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atur bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang kagi ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya ari kaban Kaunsel Negeri Sitak Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengka guna ngau cara ti optimum, berjalai ke pengawak ngena cara ti moden, serta ngatur pengawak pemansang dengan pelan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak, dia tok benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7710 itik pengawak KMKK ti resmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipilih menua Lunduk. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentabiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelemparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang ari sibuk ke Kapit. Inisiatifnya disadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya, kaban ari sitak padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti indak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tap ke sebaka ngau dokumen ke disaduk ngagai bala kaban Kaunsel Negeri ke bukai. Berbak ngonya, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit ari bajet Sarawak 2027 dikena nyukong pansiat biodiversity pengawak ngemansang ke genturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tak manggai $4.3 trillion Amerika lebuh datai bak tahun 2034.
Ari penyampaunya, duit 27.5 juta ringgit bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak. Kelimparinya, 7 juta ringgit udah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakutuk buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelatih ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilah. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah ari pengawak dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngau perengka guna mensia maiwah tiulah nyukung ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Tu ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Marketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan endur ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam betupi nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary kadipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau lubak antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak mana ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ke. Nambahkannya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak Ungkut Primary 6 dekat diterus ke Nitya Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kanser Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelatih ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke pansiak biodiversity ngau bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

Okay, lagu kedai baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita kebaru aja ninga ke kami tak kebaru aja tune ke frekuensi kita bergulai dengan kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke mayan asal Ramban ari empaga anak nyariang ngau nawin anak jambau pemega ari ngadang. Ramban tu lagi boleh tinggal kita lagi berpenglama 25 minit tang sebenarnya peningat lagi terus merindang kita ke benung ngenat ke diri di rumah jam ke dia tu tau ke kita benung deriba kini jam ke dia tu peningat lagu ke dibai Sima kirim salam.

Angka nyaga baru aga legaye pada laye ramaye nyaduh haka tubuh waye.

0: antara dini agak mudah agak lesi apa gada lain aku nya itai sama naga muda buah tak agak mugai ugai maka pala orang akat wae wae uban sayang kumang uban desa rampur
1: ila uban naka damai ko aku nak ukae amai uban desa uban ko de uban aku

Ribut enggak meganya, ribut enggak meganya buang, angin bi pula segau cuang.

0: mente puang benda agama ga muluang nyawa me cunduang bini ga mudah be badi lesi laya ga cunduang muluang hangkunya meda aga buah hata lejuang lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam sayang kumang kalah nyalang ayam
1: hilang.

babi aku tumu tumu aku nyumae nyamanu asik.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okay, lagu Ari Heli Anuan Senawa Bulan Atiku kena kita ya berperindang ba jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingga secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Seriaman ngalu bantu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke Balat bersebun . Jadi penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu peninga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngalu bantu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nah hanya di nambah ke nya megak raban pelaksana megak sama di kemendar ke gawa ari rumah jadi tajak pihak perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak ungkup primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun persahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peninggal ni ngambil kita sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergi lah ni tak ke pagi lah ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar meri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah okey kita ya terus berperindang ke sekali tu lagu berpadu nyawa Ari Jessica Ramaya ngau Firdarus Udin sanggup ngugi.

Ianya aku punya lagu kedibai Ricky L Bujang Lelayang hendak berasa ini hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Walaupun ingat kita agi ngigat ndur dekat ngelantang kati kini ujung minggu tu, agi sempat ndur kita berbaik ke diri sebili atau ke balana. Kelebih agi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digaga atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu banyak ne. Jadi Luna Lights Wonderland tu peninga kira ke agi dia tu hari dia tu nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu lagi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh. Okey, jadi Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey, nak kata dulu kita bergulai ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi bawak pemerindang malam jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu kudah di sedia kakung.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktu ya kita susah dua kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Lagu ke terbahaya hari Alvin Michael dengan lagu Yolanti yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026-9. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJ MA tau ke TUD Conti. Okey, balik kita kagi ni dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ni dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Suraya kita ke berperindang. Kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpinta ke lagu nyungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah. Ni dengan kami tau ke benua dari bawah. Jam ke dia tu ba rantau jalan. Baju jemaat ba jalai alun. Anang ngantu, anang lalik. Berculik ke handphone lubah kita ke benun reba ya. Fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkep ya malam tu. Hari lagu lantian menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu. Engkau lagu ya patah pengerindu. Kedua lagi nginjau lagu lama Andrew Lantian Saloma Sulu Aku. Terus ngau kami pemerindang malam YFM.

Ya, mulai ke pengen mendengar lagu lama kita. Sang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA tangnya judul lagu Au Andrew Lanting mai jam kita pukul 9.31 minit malam. So lemai ngagai pendengar kita Julie Sejanti yang di Matang Jaya semending ke program kita. Terima kasih pemerintang malamnya ya. Lagi singgah macam peminta kita di FB kami sudah di update ya. Saya kita ke berkali yang 3 jam di konti. Gari kita ke malam tu, engkau tumbuh pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedar endur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betung Serikai engkau Limbang. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari barat laut engkau mulai 2.10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegah sekedar di berita kesinya di rumah kita engkau di menua luar. Kita rancak dulu lagu di sada Melissa Francis engkau lagu ya Raja Sapu.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita hanya lembau ke berapi ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat dipanduk. Pandu ayah nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyewa makan ni ya. Okey, terima kasih. Kita akan gini dengan kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni wai. Malam tu ya, dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Akik Muam Megak. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia yang minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kalo kena merindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita Kokia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku jumpa bala kita di FB kami. Bala kita kedekat berpintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu nada salah. Tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke dipinta Akim Muam kita Andrew Kalau Agimit Aku Jenaka. Lagi ingin jauh lagu hari Nick Raffiansi. Gau lagu rancak ya. Lagu pengerindu datai Ba Adan. Terus gau kami pemberindang malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu Tang. Lagu tu perintah lundai Pengerindu Datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10 dari kami nabur ke berita malam ya. Okey, program Jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi umku sengiduk Kediri ya. Kalau ya ni dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program Jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan agro madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit kedekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program tu dipejalai ke nitiah akta kawalan harga dan anti pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita ok. Sebelum menjeng ke berita kita agi berperindang dua lagu ke disediakan aku ke pihak jam ke terubahnya. Ok, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Pukul 10 menjeng ke berita udahnya kita berperindang engkau lagu-lagu ke dipinta bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan engkau kami YFM.

Jam kita itu pukul 10 malam. Semalam peringat kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 hari 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak Kemajuan Negara ke inisiatif gas strategik dikenal nyungkak pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Bidingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant dimiliki Ketua Bahaya di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke Tembuk lebuh datang pada tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungkak pemansang hub gas miri. Berbangunnya pengawal memansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggi nak gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 dengan model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik dari 7.1% ke dia tu ngagai 30%

Pemerintah Sarawak dekat GZ menyagi kandang endur di Engkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rindi Utom madah ke pengawatu nyukung jolo ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati Kediri SSL Beras ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas udah digezet yang dipalan Alai Bumai, lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila menang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Maradung udah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad ngau One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat peringkat kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kepada Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilun yang dekat ngemuntang ke Pejalai Mensa Manyuah lebuh ngatur kerja, pengawal dagang, pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang tisema agi ngau Menteri Besar Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke Pejalai Sidak ngenak darat yang harap ke Pejalai Bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah Kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekatnya dipalan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang Indo Kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menua tu enggak benda luar di tagak enggak ngulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Indo dan Memit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan orang dagang Indo ngerembai ke dagang sidak ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Tumbegak muka peluang ngagai orang dagang Indo ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke jaku tu ba'awum media gerempuang orang dagang Indo Malaysia NAWEM di Kuching. Di ujung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, Ari YFM Miri.

0: Duk mayu munuh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau lagu ya Tubai pengerindu ya Alice Spencer. Abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu Refabi Chloe kekia. Aku kai Pak Nuan kena berindang di rimbung. Gau semua kaban ke ngelalam eh. Gau peningat kita ingarap ke terperindang. Rindu-rindu selalu. Serini Chen dan MA minta lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam kena berindang. Kaban FB grup peminat YFM Iban. Grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran. Ngagi Nuan gak selamat bertugas di konti James Nu yang dibetuangnya. Ia minta lagu Shella hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di Betong tu tadi 2019 tu bertemu engkau penyanyi itu bak majlis makai malam segula St. John Nanga Tiga Layar numpang pulai ke hotel lebuhnya sedua ia menyanak ke kia ndak mukai-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan yari siti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulah engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nuyeng di betulung semampai dengan program kita James Pengiran Mega MA sama juga seminta lagu kena berindang kaban ya Putra Borneo Peter Tingkau Kujam jumpa selagu Donny Lim Stamos Stevie Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasing engkau semua mega peningat-peningat kita yang harap kata perindang magang Boniface IP Mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter Tingkau Kujam MA minta lagu kena merindang Kabania James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon Eddy Emily Amy Richard Who Color James Roland Tuwet Jupa selagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donny Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglalam meh ngarap ke terperindang. Okey, empal yang mana Mega sebening ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya. Habis ni lagunya lagi aku nebah ya. Terus mending ke lagu Ari Reza Reho Kerapak Baba Semali. Kedua lagi injak lagu Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu.

Dengan lagu Bak Earphone CD Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Baban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Ya, kita ke gereja pengamagaan nang bertangguh-tangguh ya. Pagilah nyonya di lusak, lusak nyadi lupit ya. Hujung-hujung kerja kita nyau bertimbun, nyau manyuh bertugung nih. Okay, UPIS Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansut ke penerang kalai ya, sungkah penusah tanah bernyang gau pangkat ya 6.4 mesti nyadi ba Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi oleh pukul 8.23 minit malam gau penalam 10 kilometer kalai penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat urung ya 3,193 kilometer penyawah ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kala ini tiah ke pendarang dari UPIS Meteorologi Malaysia penusah tanah bernyanyak nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi perintah bala kita engkau lagu-lagu ke disedia ke about jam kedua pemerindang malam kita sebelum aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyu-manyu ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Berita ini nanggau langgu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau teka ninjau mua dirimpu bak cermin. Ngai ke nyot pada ke senayau bukai ne. Oke nama laba kita nyamanyuh pada cerita hantu wai ni dak nyong ngembau dirimpu ne. Sasha Amanda si nyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nandai guna ngetah nagi kena merindang kabang-kabang FB ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MADC Buningan Wan dia minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena merindang semua kaban-kaban di sebarang alai Durdiau, kaban-kaban FB ngau kaban ba grup WhatsApp kekia berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita. Terima kasih. Daddy Alam minta lagu Reza Reho Kerapak Babas Mali. Udah ditebah tadi. Kena merindang semua penyakit kita dengan wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, terima kasih. Katie James yang nyapa meminta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang kabar-kabar ya. Stamos TBST Love Peter G, Pamela, Sarah Edmund, Trevani Annie, Peter Ting, Kau Kujam, Christina Casey, Anthony Jerry. Kau semua kabar-kabar kena mending ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita kekia. Terima kasih ya Catherine Robin. Si nyapa di tabuan kucing dengan nuan tu MA ya minta lagu kena merindang Sylvia Usup. Sida Christina Usup di Macan Kanawidin. Sida Indai Bibi di belagang gau semua kabar-kabar FB ngarak ke semua kita nya gerai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di pujuk Sungai Adung Miri. Mana agai hari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddie Induk Kenawit Bibiana Jane Agan James Anyau Jupas Lagun Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rachel Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Samarino ngau kaban-kaban kukai panjai rintai badia. Pesannya tucum, tucum selalu. Uni, benung mending ke program kita malam tu MA minta lagu Lama Ari Noria Maja. Kena merindang dari Bumeh. Engkau semua kawan-kawan ke Ngalala ke malam tu. Engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk. Ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak. Wisi nyapa ke malam tu ya. Hagi bersebun di Seri Aman MA. Kokia minta seorang lagu. Kena merindang kawan-kawan FB. Engkau kawan buat grup WhatsApp. Ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekia si Giamai. Lagu diminta James Senuang tadi ya Syarullah Johnny Ahmad Dulingin Jalagori Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita akan menyudah nyapa baru komen kami di FB YFM Bounya Alan Umang Entui Sinyapa kita Richard Unabga. Kapan kita kesekali tu ianya okey anak gue lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey. BBF Stadium sinyal apa mega apa mega anak gue ianya ya lagi loading. Alex Dr. Bina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Iba Sliben tau ke Abad Dum di Semunjan Ekon AB Mega Salam Marimnua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Perilah Aku Mayaria Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Donny Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elista Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Engkau semua bila kita ke dah nampak ke komen Engkau sekedar lagu ke sempat di tebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo. Lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda tang aku merindu kita engkau lagu ianya asai ati enggai berserara ya jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarep ke penusa Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ekor peranak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penusa Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiada kebenarang. Hari Raban berkuasa banyak kalau penusa Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa megah nyadi bak menua-menua ke Semak Engau Indonesia. Okey, pukul 11 lagi beri orang ya program galeri artis kita yang bergulai dengan Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda dengan Jonas Johnny Aman tanduk program kita untuk ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita Anantu Sati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi-pagi lah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun dah 2026 lagu ke penudian sepeda kita mending ke galeri artis lagu di sada Edaman Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama. Pesan DJMA ngagai semua ya, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Nintia Maridua, pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.
1: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarah.

Terima kasih, Hagen. RTM Kucing Sarawak.

0: Selamat malam Rinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM Begulan Jawaku Rajas Booking ke malam tu, okey? Jadi ngelalu ke semua kita ingat ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua endur terliau. Kita bergaul ingat ke kami ngena cara online, okey? Bahawa website atau ke aplikasi RTM klik ngena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita mengikuti dengan ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih ya laban terus gulai sejalan dengan ke kami YFM. Okay, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali tu kira ke special mimit. Okay, nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru dah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu ke udah nganti ba arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Joniaman. Nama berita. Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita. Terjapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Ya, hari tu pun bisi hujan kan tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Nyameh sama, tapi aneh. Okey, jadi terubah tu. Meri, terima kasih dengan Nuan Jonas. Laban Nuan yang tadi setuju meh beranau dengan aku ke malam tu. Kira ke meri awak Nuan beranau dengan aku ke malam tu. Kalau bagi randau tu, aku malam tu, ya. Tentu yang ngenang bekal Nuan ke udah engkau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na.
1: Okay,
0: jadi Papa aku cukup mana nanti Nuan Pu tu kira ke introduce diri Pu tu meh ngambil ke bala peninga kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu udah ngelala tang tajapi abisi megaknya baru ngelala Nuan yang ke baru mudah Nuan belagu apa lama tu tadi bapak kid buat panggau SSJ ni jadi minta Nuan madah ke nama diri nyuasap nanti Nuan tu Jonas out.
1: Okey, jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Squaw betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Squaw Sibu.
1: Orang Squaw.
0: Ya. jadi dia tu Nuan diau dini tu madik ba Squaw ke bekeni neh?
1: Dia tahu aku ba Squaw dia tu madik.
0: Ba Squaw neh.
1: Dia tu ba Squaw.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Squaw punya kurang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Menua Squaw tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Nuan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tua kira ke berandau ngusilah bekal ngau SSJ tu meh. Jadi tu banyak tu kai dulu tu Jonas tau.
1: Okey.
0: Jadi minta Nuan madah ke ni maya Nuan ke benar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke Nuan tahun ya ni maya Nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta Nuan madah ke ngalap dengar tu.
1: Okey, jadi ya. Pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat kerja tahu.
0: Ya.
1: Ianya cuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit sebab ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabum syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya.
0: Ya,
1: lagi punya mereka udah mujur kalau masuk berpekit ajar sebab. Kalau ajar sebab ya. Lagi sebab Pak Anugerah juara rentak ruai. Sebab dia anjur ke Kate FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Nuan kejebut tajuk lagunya Aku Alur Langit. Tadi bisa lagunya dari itu, Jonas.
1: Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngatu dah lama semua mande lepas Tegal. Nitih ke pengawal aku gawak di Menua Orang dan ya. Ya aku sempatnya gawak ke Menua Bukai ngatu dah lama. Dan ya sudah Yeah. Itu pengudah 11 tahun dah nya nak masuk ke lagu baru aku ngeluar ke site album duet. Album duet aku boleh rum jadi aku dengan Jackie Joni Aman baru perabung ANP mainnya bah tahun 2020.
0: Iya. Okay. Jadinya kira-kira seminggu ngomong lansak me perjalanan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjan. Okay, lapan lagunya bisi aku ke mai balap dengan dengan ke lagunya. Kita ke dengannya berkeni nyawa Jonas Maya tahun 2009.
1: Nyawa biak, bukan nyawa agi biak, sebenarnya.
0: Ya. Okey Jonas, lagi tu Abrana Waro. Kita dengar ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjan.
1: Okey,
0: terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joni Aman Pak Rusli pun kita ke malam tu nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan lagu dalam tahun 2009 tadi nama dek.
1: Ya betul.
0: Punya kurang kira benar bujang darme ya nama dek.
1: Ya benar bujang mana macam mana dek. Agi biak mana macam.
0: Agi biak mana.
1: Baru lepas. Lepas pun fast aku. Okay. Nunggu result
0: SPM. Ya, ne. Jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, Madi. Darah Semunjan. Nuan kena nama Jonas Saman, Subana.
1: Oh, ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh. Betul. Jadi, ngai bulang nuan tu. Dia, yang kau makumpu, yang kau balap meninggal. Tentu, bisa saru. Memai nuan tu kebenar ya. Menjadi Joni Aman. Mayu orang yeah. Nanya bekenya. Nuan pu kalau yeah. Datai pendiang nuan pu kalau datai jaku tanya munyinya mah dek.
1: Oh bisa. Bisa ya madah aku tu menjadi apa itu dek Joni Aman dek. Oh. Oh lamanya namanya tadi nyu Jones Aman tadi arti nyu kasme tadi teh. Datai Jones Joni Aman. Oh. Lah bakal kedia tau.
0: Oh ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia tu.
1: Penuh apa kumpul ya.
0: Jones.
1: Sebab tidak ya nak saru juga.
0: Betul. Oh. Oh, jadi nyak meh ngenang bekal nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya tenti nanti bakal kita ke anak penanyi tadi madik.
1: Ya.
0: Kira ke jaku menyekurang tanya klise menyekurang. Okey. Maka okey, maka nuan tu anak penyanyi. Bekeni nuan tahu rindu bab pengawal lagu atau kenyali penyanyi. Sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban ya tu tadi penyanyi deh. Bisik ke yang tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau ke tanya datang rindu pun. Minta nuan nyawut soalannya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal belagu atau sebab nang sikit hari Dalempu. Lalu ditambah ke perancang hari apa yang kumpul lah. Aku nang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ningal serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyok besai ningal, nyok kini orang madah, nyok minat kita itu tadi, nyok kita nyok minat belagu, nyok rindu ke belagu tadi.
0: Oh.
1: Berpun darinya tadi.
0: Ya, banyak orang mende leban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kau berkeni pan tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Oh, okay. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pemja hari nuan kemeda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu, nama dek.
1: Ya betul.
0: Okey, nanti dikira tu, ulit diingat kini mana berapa itu lagu udah dikeluar tak ada record nanti dikira, nanti ulit dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai tidak tahu neng.
0: Tahu.
1: Sampai tidak tahu saya spekul subas album solo. Titik kami sebab titik album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Ingat lagu gawai bisa 2, koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk aja mana. Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih begini?
1: Bisa ia dalam 40 lebih saya dah.
0: 40 lebih ne. Nyame. Nau lihat nau lebih ingat cuma gang kan nanti nyom 40.
1: Ya
0: dari
1: kau.
0: Nanti aje ngelima itu aje melihat dek ingat.
1: Aw ya. Lepas sebagai zaman VCD sebab apa dek? Satu album sebagai lagu.
0: Okay. Jadi nuan tu Madi Jonas ne ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landiak jadi katanya ngagak leka lagu, jadi komposer megak. Jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nampu ngagak tu ke bekeni?
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai.
0: Oh.
1: Lagunya sebab digagak yang pu. Liriknya lagunya.
0: Ni maya nak berengkeh ngagak lagu Kediri dah.
1: Aku start berengkeh ngagak lagu Kediri maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Oh, Badok Agi.
1: Lagu Badok Agi Ngaya gagak aku sebab. Ternyata baru aku start baru ngagak lagu Noah tetap ambai aku, Jolo atiku mayang.
0: Yeah.
1: Ya, ibun pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertarik nya Nuan bisi intan di kembuan.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Lagu
0: agak megang. Oh, okay, ya. Yeah. Jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu. Lagu Ibun Pengrindu Tua. Lagu tu yeah. Ni maya tahun nuan ngerekod ya. Takut nuan ya.
1: Ibun Pengrindu Tua Sespeku 2023
0: Sespeku pada. Oh, 2023. Oh, lagu tu nuan pun agak.
1: Aku pun agak lagu tu.
0: Okay, lagu okay. Lagu slow. Yeah. Lagu slow. Okay, boleh tu dengar lagu tu pada.
1: Boleh.
0: Okay, Jonas, mai mana mendengar ke lagu Ibun Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita mendengar terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rin ito, lagu kerbae Jonas Johnny Aman. Oke, okay. Made, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak di kumpai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Bahan lagu tu rentak ya luba, slow.
1: Ya, slow ya, rentak
0: bilat. Bisa gino ngeriko lagu rentak slow, ne?
1: Bisa, mada bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benung, tau mayanya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenya, ne? Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenya agak.
0: Ini teh zaman di Corona.
1: Ini teh zaman now ya.
0: Okay, jadi tu nyapulanya kayak lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okay, jadi terubah tu tanya bakal nggak lagu nuan besi intan di kembuan tu halaman lagu tu digagak nuan pu deh nama dek. Minta nuan madah menusi bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video kedepannya kami SJ banyak. Ya aku bisa madah ke begini aku tak boleh idea. Agak lagu yang banyak banyak. Mayanya maya hujan cukup banget selama lemainya deh. Hujan. Udahnya hujan yang itu suasananya tadi nyo dingin celap sayu. Banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa idea ko agak lagunya. Lagu sananya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama nuan nembuk ke lagu tu deh Madi? Berapa lama?
1: Aku nemu ke lagu tersubak dalam masa 5 bulan, Madi.
0: Berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, berikut ya. Apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama kira agak lirik aja lah, ngadu ke melodi, lirik semua. Anang sige diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check baru. Harinya kore semua.
0: Sampai
1: puati. Cerita dari mana hal. Susun dengan mana ya.
0: Okay.
1: Cek salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu. Udah berpekit pak SSJ deh. Bah nuan pu ke ngempu lagu, nuan penanyi, nuan kena kebang lagu tu. Percaya kini nuan lagu tu boleh datai bah panggau SSJ madai.
1: Memula ya, memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mudua nyentuh ke nyari finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana halaban. Kita sama meda mayu lagi saingan lagu bukai hari finalis bukai mayu mana-mana lagi dengar aku tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau nyentuh ke boleh anugerah nyak ya.
0: Ya betul. Benar pun deh Made nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu nemu ke Made
1: kekuatan lagu tu ya siti orang ke di kayau ke kita itu tabakan kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke kino nya cukup sayau kino nya dalam pengelino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau ngora bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah dari uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah dari uliah.
0: Nyak meh
1: dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Habis ini kang aku bala lemah yang ngambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkang atau ya baru bukai.
0: Wah ya pada kayak tu sah mainnya.
1: Ya.
0: Terima kasih kebenaran wajah Made. Munyi aku tadi Made. Nuan kati kena tadi laban nuan kena agak leka lagu tu tentu nuan nemu leka tu kati kena boleh mai lagu tu Jawa ni mana kena ni
1: laban ya kita laban ya bisa jaku dalam jaku sinup jaku kelawang nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh pergi Jawa lah lagu tu laban lagu tu suba udah ke keluar bah YouTube suba pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut kemana
1: minat. Ya bisa boleh nerima lagu tu mana yang lagu tu, mana yang leka lagu tu, yeah, cukup mana yang
0: Laban aku sempat menggambar dak ba YouTube tu. Nak kat dia tu nya lebih 5 juta view ba YouTube.
1: Oh ya, 5 juta lebih view.
0: Nanti udah datang jutanya bulan mananya.
1: Ya.
0: Okey, jadi jadinya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan Besi entah di kebuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiwan boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul
0: malam ya, tu. Okey, lagi itu berana baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ni lagu duet lah, lagu duet sudah madik dua now
1: boleh
0: tajuk ya ketik tajuk tertarik ni hanang gue lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama hanang gue laban nak dia pedak aku tulis satu sabar ke nama tu ni
1: sabar dalam pengidup
0: asai ku ya au.
1: Ya madik
0: asai ku au. Okay, kita dengar ke dulu madik.
1: Okay madik. Okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas, Stuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai Stuai ni?
1: Ya tuai kira aku madik. Ya, madik tuai aku.
0: Kira kira kakak mana?
1: Tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang rekod maya bisa cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: maya. Tapi dia tu di Semenanjung dia.
0: Biar ni laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi ya saya ku.
1: Ya betul betul lagu ni kakak aku nak. Ya
0: nak ngagak mana deh?
1: Aku ngagak.
0: Aku boleh tahan.
1: Lagu yang menyuruh di kakak aku lagu-lagu solo ya menyuruh di kakak aku pegang.
0: TBC peluang lah aku ngerandau ya ni mana deh?
1: Kau boleh ya mana
0: deh? Okey jadi tu meh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu jadi made nak ke dia tu lagi bisi lagu baru made tidak salah ku udah lagu nuan bisi tadi kembuan bisi lagu sebulan sara
1: sara setahunnya ba betul
0: nyak nyak ke pemburu baru kini made bisi lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses made benung adu ke music
0: opiane beda pasal ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu baru ni lah.
0: Asal okay. Saya madek ni Maya di Pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun-tahun mana?
1: Dalam tahun-tahun. Kakak keluar aku ujung tahun tau. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dari lagu tu.
1: Rancak hari. Ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu madek.
1: Jadi cerita dalam lagu sebulan sara setahunnya baik atau jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi kalau bersara dia tadi ya setahun sikonya baik lagi kena yang biak laki kau sikon sudah ngau rebukai sudah limpa yang hati kau.
0: Lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeningnya, meda cerita penghidup orang, bekeningnya made.
1: Ya. Cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ininya kita meda tajuk pun kita udah kira-kira udah melabak bekeni ceritanya deh sebulan setahunnya ba. Maka kesalnya.
1: Ya, sino. Sekarang aku boleh masuk melah kau.
0: Amin, okey tai ne. Okey, jadi nyame made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke penang kebang lagu metode made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jago ke meri jago lalau ngajai bala kira-kira rebak baru me bala nembi ya ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu naga leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira-kira jakut ditinggal ngagai sidaya me tu made
1: jadi pesan aku ngagai nembi ke rebak baru dia tu terindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji kau berpikir belagu, mantai ke bakat, ada malu. Jadi, anda takut juga nguji nengkebang lagu. Nengkebang, belajar berdikari. Nengkebang lagu. Ini kita nemu, tuah manuak pada bakaki, tuah manusia anda sempat nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tak boleh jadi hit.
0: Betul. Bahkan ampun dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, agak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Made, sedau jaku kepeduli lagi. Siti lagi lagu Made boleh ne.
1: Boleh Made, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey Made Jonas, tu mai balap dengan ingat ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey. Okay.

0: Oke, okay, nah berasai Jonas Juniaman, Made hatuanya ya, kena tiba pengujung program galeri artis kita kes kali itu. Oke, okay, kira-kira spesial mungkin tadi laban nuanto baru dah boleh anugerah leka lagu atau lirik terbaik SCSC ke 9 2026. Jadi
1: ya,
0: ke penudi itu Made kira-kira meri peluangan nuan meh. Okay. Ke Jaku, terima kasih ya Jaku penghargaan wan guys semua sida ke Mayu support Mayu nyokon wan bab pengop lagu terbagi sida ke Mayu support wan Mayu wan ke bepeki tu tadi berengkari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri selesai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli kaban melayan ti udah mayu nyukung pengawal aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi maya SCSJ tu tadi taban ti uka kita siapa agi nyukung aku udah pihak ya Made.
0: Betul.
1: Jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah ratai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemaduk mana SCSJ ke 9 tahun 2026 tadi pemaduk 9 ketemu mana
0: ketemu mana Made
1: nangawa tadi
0: ya Evan
1: Evan. Jadi ada lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Yeah. Wow. Okay. Jadi nya memang dia terima kasih awal bantuan menyekok tadi oleh ketikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu juga ngari ke kami hari WiFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan sampai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangira ya, tadi pengawal hakiki nuan laban nuan bisip pengawal hakiki pega
1: pengawal nuan
0: jadi pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey jadi nyame Made terima kasih salam ngari painuan kita sebili au.
1: Au sama-sama Made. Okay, kita nyampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita baru lah au.
1: Okey Made. Okay. Terima kasih.
0: Selamat malam. Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadinya benarnya temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemadu mana atau ke lirik terbaik abah pekit SSJ anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua kita kudah dengar ke kami menduai randau ke menduai berengkari pukul 11 malam tu tadi ne. Okey jadi tu nak kita mulai dalam program galeri artis nanti kita ke bertemu baru ba awak ke buka. Okey selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID, kulih rapat, undini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nemia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bak pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah, tapi pemerintah nadi perancang.
1: Tentukah kitab gulaingo kami buat program anak miet Ninti hari 6, pukul 7 lemai di YFM Pergulai Sejarah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayua megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Isi. Nai, amat telah join untuk berjalan. Nama ada banget di perumahan ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, nama ada banget di perumahan gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah gede, Min. Nama dek Min. Min disi beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Amat nak ke Mel? Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, nanti kenyak Mel, aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel, ngak aku ada berkedai nya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin si? Anak ayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Laki nuam bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tu puas hati lebih akirimin. Bah, Aram Mel. Aram.
0: Apa ini tu? Sebut ke barang. Sikit lu berumahan kau beli. Anu kai lu. Ku kan ambil biak ku nya dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisi diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: at dengarkan
1: Hashtag Media Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
4: Muji kederempu jatuh.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah utang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ni ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lemah kau nagi ya. Napa ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami,
4: Sway.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Dalam si tiupis, tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan besarkan penemu ingat pangandiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengrindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengah nama nuan, ke alai ia, ti terbak tawas, ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan, udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati dihidupka. Lalu genap itik roh ti nginsit dientapka. Aku minta nuan ngambil kaku uleh ngingkas kakumpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai ti manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh Ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai ti tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh Ptaraku. Engkau muak aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirum ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan. Kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai Ptara bukai tan nuan. Ti seruran pengampun ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang, Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegal pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerindu ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual endak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu dalam nyaut siti tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia. Endang amat Ptara nemu penekak semua hati. Tam pengaran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketegal pengerinduk mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptaraku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketegal berselara ari nuan. Lalu engkau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketegal penyawah sida ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uliah masuk kiak,

arikemendar nuan, lalu senutu engkau peneka nuan, serta tau berdiri bamua meligai pengeraja nuan, lalu uliah ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngena bebendang penampak mua nuan. Kering meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan, nadai siku uliah ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak, nuan endang kediri, nadai orang uliah nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sidak nadai Tuhan bukai kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sidak ngau pementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerinduk kelimpah hari aku. O anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau ke ngambu utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Ngulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak tuba.

0: Umai kita itu kini gal gak udah badu, tau nanam mubi, umai tanam mabis, laka ngau padi, ubi udah bebuah, nak mubi babi, kita gak tau makai sama asai padi, tanah gak ngau minyak simpan dalam kali. Benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: jaku perasaan kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak kekudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisi mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedeskayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Temanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia megak, kena mai berkat ngi orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Sing it right,

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uli ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kitai, ini bisi nur bukai, tentu ya bawa YFM. Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu. Ya, bulan ke kami ba 2 pagi pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menarik kucing pagi tu berberis gaya hari tu puak mengeri pagi tu lagi mengkang semua. Jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah. Ngarap ke perjalanan kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau balana pagar sekolah yang kanya singgah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selamat. Okay, Michael, boleh kita pagi tu peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita bisi isi boleh kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi nak minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesi dia terima dianjur kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piap gak bak nomor WhatsApp di studio 0138624422.

0: Tadi kubur kena pagi 10.11
1: 25. Ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Maca sekedap pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datai rimpina anak galau jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mas Berandu Diau, madah ke pemati Lambertus Paulus. Tau ke apa ide? Tau ke laki empina anak galau. Kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu hari 3-14 hari bulan 10. Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dikubur pagila hari 4-15 hari bulan 10, 2026. Bak pendam lubuk tusur nunggang. Jadi semua kabar melayan ia kenglala niang Lambertus Paulus tau ke apa ide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai ari Musih Anak Jamba. Pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, kabar melayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua kabar melayan ba Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, kabar melayan ba Stamba Ulu, Nengaban, Bebuling Tapang, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini Musih Anak Jamba. Dan adai 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu diintu malam tu hari 3-14 hari bulan 10. Barumah Jarit Anak Tadung temedak Spak Betung lalu dikubur pagila hari 4-15 hari bulan 10, 2026. Seberang tanya kemamlayan tau telefon ngagai Janet Anak Musih 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu pesan ngetas saulit datai hari Doli Anak Kana. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Tadak, kabar melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu bergat nuju semua kabar melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang ke ngelala niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit manggi anak kana lemai 17 hari bulan 10, 2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu pukul 6-18 hari bulan 10, 2026 ngetas ulit Mbak Rumah Nona Nanga Tada Kenawin. Benerang tau ke sebarang tertanya tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222 tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap sana kereta hari Tija Anak Baling nuju semua kabar melayan di Nanga Entawau, kabar melayan Mbak Nanga Sepanggil, kemudian Batang Ngagat, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit. Kabar melayan Batang Rajang, Kapit ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring. Udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Rumah Minion, Kampung Tanjung Baru Meludam. Kena 14 hari bulan 10 hari 3 lalu dikubur ke hari 5-16 hari bulan 10 bak pendam Meranti Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065 tau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan ia ke sekali tu pesan datai dari Stylen Uli Anak Gawan nuju semua kaban belayan bas kayu air Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu ngau Nanga Munus Entabai. Biar mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak Layar Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua ke Bamlayan Bukai bak sebaran Lur Diau. Pesan tu madah ke ngetas udit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen Ulit Anak Gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan. Ba Rumah Nas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, kabar Melayan ba Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kabar Melayan ba Bukit Dinding, Semamanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, kabar Melayan ba Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik. Kabar Melayan di Seratuk Kucing ngau semua kabar Melayan Bukai ba sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke Tracy anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin dah nadai lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar Melayan ke Ngelala. Tracy anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin tu dipinta datai ngagai Rumah Apai Ia bak Lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di Sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang kebak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026. Sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke Siliak kabar Melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159. Spinsa 014-332-7989 tau ke Apai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datang dari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kediau bar rumah Kalang Langga Baluh Ngemah Kenawit. Kaban Melayan bar rumah Nyalung, rumah Suzuzi, Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit. Kaban Melayan bar rumah Baginda ngan rumah Ligi nangga Selawut Ngemah Kenawit nangga Ngungun nangga Diruk. Kabar Melayan bak nangga Bat, nangga Jagau. Kabar Melayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kenama ngau Alain Nur Diau Magang ke Ngelala. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Bak lot 2501. Tudan Desaras Fes 6, Jalai Desaras, Lurung Desaras 1B, Miri. Sebarang perkara kereka ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau ke Inai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri Ucuk Niang tu 013-200-0157. Pesan Semiang 100 hari datang dari Alvin Anak Julian. Jadi pesan tu menuju semua kaban Belayan Basbaran Dur Diau. Madah ke Semiang 100 hari Niang Apaya Niang Julian Anak Langkup kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Semiang 100 hari Niang Julian Anak Langkup tu dekat diatur ba rumah Lumur 8 Sublot 3608 Lurung 3F Vision Hill Fest 1 Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datang hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban Belayan. Kelebih lagi kaban Belayan bak sepemanjai Batang Mukah, kaban Belayan bak Lambir, Miri, Lubuantu, Batang Pakuh, Julau, Skuau. Tamin ngau semua kaban Belayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Inik Martin dan Adai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sungai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 2026, bak rumah Selat Nangat Duat Ulu Mukah, lalu di anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kebambelayan ya ke ngelala ranca anak aruh tau ke Indai Suma tau ke Indi Martin oleh ratai ngesah penusah seda sebilia tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku,

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningan kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari Muri anak pantau. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebihannya lagi upuang anak siki. Kaban belayan di Tapah, Jungkung, Pelanjau, kaban belayan di Melugu A, Melugu B, Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pian mega pesan tu menuju semua kaban belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Yau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenala yut anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yut anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayang ngintu ngangubur ni yang apian temu ngantik penatai bala anak ya. Lalu sebarang perkara kari-kari tanya tau telefon ngagai apau 017-836-3294 tau ke acan 014-206-1090. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu, Sungai Sebemban Bintulu, pesan menuju kaban belayan rumah Patrick Libaunia, rumah Sinju Sekaluh, rumah Beruli, Sungai Sebutian Bintulu, kaban belayan rumah David Mangah, Sungai Teban Bintulu, kaban belayan Sungai Kelawit Tatau, kaban belayan rumah Ladun Anak Angkul Asan Nunggang Sibu, rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri, rumah Meliang Setuan Miet, kaban belayan box pemajai Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan madah ke pemati sudah anak banyang, tau ke bini tuan rumah bawa anak anting, tau ke indai metuak ia ke dadai malam 13 hari bulan 10. Lalu niang tu dekat dikubur hari 5-16 hari bulan 10 2026. Semua kaban belayan tau ke barang siapa kengelala dipinta datai ngagai rumah bawa anak anting, Sungai Sebemban, Jalai Pesisir, Kampung Jepak, Kuala Tatau, Bintulu. Lalu pesan getas lihat datang dari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Mana ke getas lihat niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai. Jadi semua kaban belayan dipinta datang dengan rumah lumur 166 Kampung Teratai, Jalai Brayun, Suriaman. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Basi, Ijuak Tekaluang, Langkang Ulu, Ilik, Tawang, Seruku, Grand Stumbian, kaban belayan Bak Tanjung Bijat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kengelalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian. Lalu berita kesiliat kita tahu tanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021. Lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tahu ke Ensu. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bak Selambung dua buah rumah Sikup ngau Tebu Atas, kaban belayan bak Abu Bajau, Pelai Ilik, Ngau Ulu, Mendas, tiga buah rumah. Semua kaban belayan, buah rumah panjai, pemanjai Jalai Pusak, kali dua buah rumah, Batang Awik, Batang Krian, Batang Kabo. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke Ngelala, Lancang Anak Jana. Jadi pesan tu madah ke pemati Lancang Anak Jana. Kena hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Niang Lancang Anak Jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam Luyap. Lalu sebarang tanya atau ke penerang kesiliat kemudian tahu telefon ngagai lumur tu 013-688-074. Pesan ke dangkan kenya, pesan datang dari Sabai anak beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Lebih lagi, sidak kediau bak sekuau kaban belayan di Pakuh, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Sung. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak seberang Nordiau, kenalah di Tesau Magang. Pesan mana ke pemati anak Sabai anak beji itu. Ianya Adriana Lumang kena hari 2-13 hari bulan 10 bawah Hospital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kali baik pulai ke menua kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawah Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 yang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah Jangit anak Lanting Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu niang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke silik kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke Dangkan Kenyak, pesan ke sekali tu pesan pemati datai hari Steve anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan Balingian Bukah, Seringih, Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, kaban belayan di Sekatap, Teban Ulu, kaban belayan bak Tanjung Sekrang, Nangaban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, kaban belayan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung, ngau semua kaban belayan bukai, kebisik ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex suai rumah indi, tau ke Biri Anak Gurang, udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026 lalu yang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tanya atau ke berita kesiliak ke pembelian tau telefon dengan Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan ya ke penudi ke pagi tu ya ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Data dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Ai Sungai Anap ngau Sungai Buput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus, Ntabai, kaban belayan bak Penebak Layar Betung, kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak seberang Nordiau ke bisik ninga ke pesan. Kalai pesan tu madah ke getas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak kaban belayan tau telefon dengan guys silent ulit anak gawan balumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tau dianjung kita dengan email kami ngau pihak dekat lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lemai ni tiang hari. Jadi terus mulai dengan kami peningai. Bak 2 pagi, pagi tu pukul 7.30 bakal selama. Kita nabur ke berita hari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekula, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

selamat pagi. 7.8 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke Pius Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pegawai atau katur nutup sekolah. Bapak pilih benua di Serian, Suriaman, Ngolubuan tu. Jadi untuk berindik hari gaya sebuah nasab ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah ngian tadi nak tentu mana bah sekedak kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berarti ke dalam kandang 2-3 bulan tu bega gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita di tu agi kacau pemersi angin. Lalu nakak pukul 7 pagi tu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke my EQMS website UPS DOE pagi tu kucing rekod ke API 90 di Kota Sembarahan 94, Serian pagi tu 153. Ngau PM gak di Seriaman pagi tu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi tu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi tu ngerekod ke 69 API. Okey. Jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin ba duar kita. Ngambil ke kita yang tadi nak keruga pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau support tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak. Lalu tips kagai kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau mai sidak pindah kini-kini di balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang pindah anang pansut dari rumah. Lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pembampul hidung gau mulut ya kena kita lihat ke sebarang penusah lebih lagi buat perkara pengerai. Terus berindang kita pagi tu peningat buat 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai. Terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami buat Freak UNC 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pengerak Pagi.
1: YFM.
0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah ti deriba tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun ana daun pertas ya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinyana dia ga bisi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama
5: bet your bottom down.

0: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindiangnya.
1: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Degat.
3: Bapak nomor Robocop tuh nemunya aku Cina.
1: Ih, kapan ditanya aku Robocopnya nama aku wah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
4: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, pakai jalai kebetul. Ingat, anaknya makeup sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu hari kami bawa YFM.
5: Kesculia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Kanser Negeri Dun Sarawak gemendar ke perambu Undang-Undang Ari Diau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Ba'awum Dun Sarawak kemari. RUU nya dibantai Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemega Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi ba'ari ke Ari Diau kesama engkau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dikenentu ke Mesir Mayuh boleh merambu pemisi diri engkau tumu lagi kelimpah aring mudah ke pengawal pentadbiran sektor perintah engkau swasta. 8 adun bisik engkau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Ari Diau berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalai pulai ke rumah panjai. Kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai Mada. Jadual pemisi tik terang mantuk mensiam mayuah. Ngatur pejalai diri. Ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalai jawah. Kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna benar ngambil sidak ulih pulai ngintu pengerami. Bakal digawai Dayak begulai ngau diri sebilia. Ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau ngau teratur megak ulih nyungka ekonomi menua. Dengah sektor dagang temuai. Homestay, servis bot, engkau orang dagang mit. Ia maksud kejakup perkara tu, lebuh berjurai ke perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah engkaunya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayuh hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah Anyin Jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalai diri ngau lantang agi. Ia megak nyemata madah ke besai guna ngenatai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikena moden ke Undang-Undang Kebekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemaya hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena nentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang uda bisik. Tunyeng kaum Ari Diau nyadi ba'ari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalai ke ngau lancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuh ngau agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterang ke ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak boleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh Madah penerang ke bakanya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Ari Diau meri peluang agar rakyat kegawak atau kebelajar jauh Ari Menua bergemburu ngau diri sebilik serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedak ruang bilik ti jauh mulai ke diri ngenak jalai air ngau ungkus ti besai nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemarin udah mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation Engga Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngau ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikena negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi, nengah pengawak merik kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna. Nyeng kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada Rebak Dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara ungkup penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disukung Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Ya sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11/12 tahun 2023 ungkup timpuh 3 tahun tik tembuk kena 10/12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengaris Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka tiga projek ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mengukur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine enggau penglikun ICQS terbeduk kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration Serikin di Bau ngena ungkus RM50 juta ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027 serta pos enggak kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis ti dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawak puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Hu madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi nganti dikangau jadi pengajar. Yang madah nakak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary enggak 276 bak sekolah primary. Pengapuangnya antaranya ngawal option reka bentuk enggau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan enggau counseling bak sekolah primary. Yang masuk ke jakut tu lebih nyawut tanya ari kaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat GZ Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Madaka pengawak tu nyukung jula hati tik dekat ngangkat ketikas penguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digezet jadi palan alai bumai lalu kandang dur tambah ke bukai dekat di Kelala Dudiari lah. Kena perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Negeri Berhad dengan One Mas Agriculture Sdn Berhad. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua.
Urang dagang induk di pintak landik agi ngulih ke penerang. Bantu ngah peluang latih TBC disedia ke perintah dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Urang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada. Urang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif ti bisik disedia ke. Urang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembiang sidak kebaru masuk buat pengawak dagang. Tuk berguna benar kena ngangkat ke penglandia, pesmekiah serta muka mayuh agi peluang agai urang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia maksud kerja kutuk bahawa media gerempuang orang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia Kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuh, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat, ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang, ti semak agi ngau menggeri besai Kuala Lumpur megak, ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak ngena darat. Yang ngarap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya, boleh ngangkat ke pemanah kaul miri, ngau palan ekonomi besai menua, kelimpah ada nyukung sektor dagang ngau dagang temuan menua tu. Berita ti kepeduri. 180 calon sija pelajar pelajaran Malaysia SPM ari sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu, madah ke bantuknya dikenak ngelempuang ke tatian belanja, lebuh meli barang kena persa elak, serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama, berpersa mata megak di Kemerat, dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri, dekat terus ke pengawak merik bantuk perengkat tulis, ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat, dikenak mantuk mayuh agi calon, bersedia ngambil persa. Dekenang ujung ke berita pagi batang berita dibaca baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kalimantan. Kena ungkus RM172 juta. Tunaka berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu hari YFM.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
6: Kita suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gemeli. Orangnya bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak

0: 7.57 minit pagi, Gip gula dengan kami pagi hari 3 Tok Ninga.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua ke penuh gula dengan kami Duai. Berdua pagi Wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang hari kita tu lalu nak nemu anunya, anak sih.
1: Ya, aman. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana? Sekejap. Nak berapa ke?
0: Ya, ma.
1: Exhaustnya ke balat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni.
1: Majak biak tu. Pada mat kau ko. Majak biak makin gi, pedas gi ngin tu diri Empu.
0: Ya. Yeah. Okey, jadi jaga pengerai terimpu lebih maya gayari ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul atau ke isu global kemayari itu ni sih.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu yang tadi jerbu yang ke merakak garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai Malaysia Mayu pengelikuan rakyat buat sitik-sitik benua aja pega. Bisi tu keruga tu yang kaum productivity sektor dagang temuai gawa Mayu macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyama tajak pan bekenya kita tetap meruan hanya ke pengerai dari Empu. Munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurang hiru air. Nanti oleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar. Anang terlalu lama mah baluar. Leban nyama kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari Empu pan entau tua nak nemu mah.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa berkuasa utar ke isu tu sih. Nanti dek nama kerja hari sih.
1: Nama kerja.
0: Nama digagak dek. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa power punya orang jadi menteri ke menteri alam sekitar receh.
1: Macam mana ke hati jauh nana? Bedah berundian macam tu.
0: Bedah berundian.
1: Nanti aku berundian lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya kuna. Situ tak ke patut di perjalai ke. Nya atur ya ke bunyi kurang seragam antara siti-siti perintah menua sisi-sitinya. Kelebih lagi kena namanya jeliah ke sebuah nasab tu. Laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ya ke dulu tak hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah tak jawapan yang hari menua bukai Ken. Nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu tak ke bekenya mah tak ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebut.
0: Ya meh banti kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Nyamah tadi nyekot tua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Okey, dua pagi Y kita pagi tu Ken buat pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi Y penyadi pagi tu bekawul ngau sidak ke benua Driba.
0: Oh.
1: Benua Driba ikannya di penumpang.
0: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jala sih.
1: Ya.
0: Tang lebaku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri Po. Nama hal tidak Emil ya. Namanya kita bangsa orang ya ke Driba atau ke Semina duduk bersepia aja jadi penumpang. Lalu main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lalu kenapa? Bisik orang tu ya bangsa. Ya, nak harap kurang sih. Ya, kini kita mana control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya, nak harap kurang buka mic kereta. Mesti ke ya, gabi guys tiriangnya.
1: Ya, mak lebih lagi entah baka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya.
0: Tapi sih ke bangsa orang tu asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggalin guru. Amai. Bukan tambah lebih boleh tindok atau malah kereta.
1: Aku nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke induk nya pelabah kan eh.
0: Ya orang laki pun mesti.
1: Bisa?
0: Ya siap mai bantal ge.
1: Oh, ni luar mana pelabuh kau
0: naik? Mereka panggal lagi dalam kereta. Bisa sedia panggal dalam kereta aja nak. Bisa ke nak lagi puak bisa dalam kereta.
1: Nama nak main tilam.
0: Standby. Standby. Ini tilam pun bisa. Dia tu bisa tilam jual kan
1: nak. Ke belakangnya lah. Awak nyok mah. Lepas ni ke.